Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Rabu 26 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Rir Utara, tepatnya di Simpang 4 Keronggahan. Arus lalu lintas saat ini cukup padat Sobat Fox, terutama kendaraan yang berada di jalur utama Rir Utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas jalan kabupaten dari arah utara, sedangkan arus lalu lintas di jalan kabupaten yang berasal dari selatan saat ini terpantau masih cukup kondusif. Selanjutnya kita menuju ke Simpang 4 SGM. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Veteran, Jalan Kenari maupun di Jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Dongkelan Sobat Fox. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan serta terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan Rindu Selatan di kedua arahnya maupun di jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Fox Radio Jogja, your soul, your his, Adrian Khalif, 2001 kali. Ini aku putarkan spesial buat Karafa pagi hari ini yang OTW ke tempat kerja. Semoga pekerjaan hari ini dilancarkan. Kemudian semuanya walaupun terasa sedikit aras-arasen ya. Agak berasa berat karena memang meninggalkan tempat tidur itu kayaknya menjadi satu hal yang harus dipaksain juga sobat Fox ya. Tapi semoga semua dilancarkan ya. Jangan lupa sarapan buat kamu yang belum sarapan sobat Fox ya. Kemarin di tengah huru-hara berita yang dar-dar itu sobat Fox ya, ada satu oase kecil berita yang cukup membanggakan Indonesia, yaitu adalah prestasi dari atlet bulu tangkis putra Indonesia, yaitu adalah Jonathan Christie sobat Fox, yang resmi menjadi pemain tunggal putra nomor 1 di dunia. Once again, nomor 1 di dunia. Bayangkan sobat Fox, pria sekecil Jonathan Christie mendapatkan peringkat pertama di seluruh dunia. Dan emang kalau di flashback lagi, sebelumnya pernah diraih sama Taufik Hidayat, tapi udah lama banget sobat Fox ya. Dan akhirnya muncullah atlet ini, Jonathan Christie, yang membawa nama Indonesia. Dan semoga bisa membanggakan dan menjadi salah satu motivasi kita juga untuk bisa melakukan aktivitas olahraga sobat Fox ya. Gak cuma badminton ya, tapi banyak sekali cabang olahraga yang sekarang bisa dilakukan. Bahkan sekarang nih sepertinya sosial media dibanjiri sama orang-orang yang giat berolahraga sobat Fox. Di eraku, di era kamu mungkin semuanya lebih nge-hype-nya itu posting di sosial media di pad ya pada waktu itu ya. Itu biasanya di salah satu tempat yang penuh dengan lampu kelap-kelip, agak sedikit remang-remang sobat Fox. Tapi sekarang sudah mulai jarang, dan kalau di tempatku sendiri emang gak pernah menemukan orang-orang yang posting di tempat tersebut. Kebanyakan ya lari, kebanyakan badminton, kebanyakan yang posting sepedaan sampai berkilo-kilometer. Terus ada padel, ada tenis, terus banyak deh pokoknya. Kalau misalkan kita ngomongin Yogyakarta sendiri, sekarang sudah banyak sekali, ada 19 juta lapangan padel. Enggak dong. Pokoknya setiap kilometer tuh ada sebatas lapangan padel, lapangan tenis. Dan bahkan komunitasnya juga semakin kesini semakin solid. Nah aku pengen ngajakin kamu untuk cerita. Coba kamu banggakan diri sendiri sobat Fox ya. Coba kamu ceritain olahraga yang selalu konsisten masih kamu lakukan sampai dengan saat ini. Coba kamu share di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, sambil kamu request lagu yang bikin kamu semangat untuk menjalani hari Rabu, atau bahkan sekarang lagi OTW ke tempat lapangan untuk olahraga. Sekali lagi ya, coba kamu ceritain, kamu banggakan jenis olahraga yang masih kamu jalani sampai dengan sekarang. Aku tunggu di 0887 188 1053. This is Nikki, vintage special buat kamu.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his in kita, sedia aku sebelum hujan. Kapan ya kira-kira bakal hujan Sobat Fox? Ini kalau misalkan kita perhatikan, kanan-kiri kita tuh udah dusty banget alias berdebu sekali ya. Dan aku mau ngerimain kamu buat yang sekarang mau keluar. Jangan lupa disiapin kacamatanya Sobat Fox ya, karena kalau udah debuan seperti ini, rawan banget iritasi mata gitu Sobat Fox ya. By the way, terima kasih ya buat kamu yang udah standby dan masih dengerin Fox Radio Jogja. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Kak Nara, buat Mas Bambang, Mas Amir Setiawan, ada juga Kak Hani, Kak Amalia, Mas Reza, Mbak Moon. Terima kasih juga buat Mbak Arin dan semua yang udah mendengarkan Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku ngajakin kamu untuk membanggakan olahraga yang sampai saat ini kamu jalani Sobat Fox, atau kamu bisa konsisten ngerjain tiap hari Sobat Fox. Terima kasih ya udah gabung di pagi hari ini, udah ikutan cerita. Aku bacakan dulu dari yang katanya melakukan olahraga ringan katanya. Kalau aku sih cukup senam aja Ivan katanya gitu. Kalau versinya Mbak Moon Sobat Fox, biasanya setelah sholat subuh langsung gerakin seluruh badan sebisanya mungkin, sebisa mungkin ya, biar otot gak tegang. Setelah itu baru ngerjain rutinitas sebagai emak-emak. Tapi ya, walaupun satu olahraga yang sepele kelihatannya, cuman kalau misalkan dilihat lagi, gak semua orang mau dan bisa ngelakuin hal tersebut Sobat Fox. Biasanya ada beberapa yang malah setelah sholat subuh itu balik tidur. Semoga itu bukan kamu ya. Dan biasanya olahraga menjadi salah satu warming up juga buat pemanasan gitu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan kayak yang tadi diceritain Mbak Moon gitu. Biasanya kalau udah olahraga, pikiran tuh jadi tenang. Kayak gue aku yang dumang dong. Terima kasih buat Kak Nara yang katanya kamu pasti udah bisa nebak olahraga yang aku jalani setiap hari kan. Gak cuman buat dikerjaan doang, emang itu olahraga sehari-hari ini nih. Menjalani mimpi, menjalani hobi dan mendapatkan cuan adalah Kak Nara yang katanya memang setiap hari ya aku perhatiin tuh kayak gak pernah ada liburnya Sobat Fox. Ada yang jalan kaki maksudnya, kemudian sepedaan, kemudian masih tambah lagi trekking, hiking, cycling dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang bisa dilakukan olahraga sambil mencari cuan itu menjadi lebih menyenangkan gak sih sebenarnya, ya kan? Coba aja Ivan juga seperti itu. Setiap langkah aku hitung sebagai rupiah. Mas Bambang, selamat pagi Mas Bambang ya. Katanya aku biasanya olahraga jalan santai aja atau lari. Tapi kadang aku juga angkat beban atau barbel di rumah biar badan juga gak kendor. Nah itu dia, walaupun tadi kayak Mbak Moon atau mungkin Mas Bambang yang cerita kayak hal-hal yang sebenarnya gerakan-gerakan simple, tidak membutuhkan beban yang berat-berat seperti atlet gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak punya kemauan, ya tidak bakal dilakukan Sobat Fox. Jadi aku bangga banget buat kamu yang masih konsisten ngelakuin olahraga. Walaupun kalau di flashback ya, mungkin 3 tahun yang lalu atau bahkan 2 bulan yang lalu kamu belum ngerjainnya, tapi at least sekarang sudah kamu coba. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa Sobat Fox. Nah aku mau bacain lagi, tapi nanti Sobat Fox yang mau nambahin masih ada banyak waktu buat kita barengan. Coba dong kamu banggakan, coba kamu ceritakan jenis olahraga yang sampai dengan saat ini masih konsisten kamu kerjain Sobat Fox. Aku tunggu ya di 0887 1881053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

103,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Aku mau ngucapin selamat pagi udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Henry di Jalan Losari, terima kasih banyak juga buat Mbak Ana. Ada Mas Bayu Ardi, Mas Edo di Pogung. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Arfian. Terima kasih juga untuk yang barusan masuk adalah Mas Krisna. Terima kasih ya, nanti satu-satu bakal aku bacain Sobat Fox ya. Dan aku masih ngajakin kamu untuk ngobrolin soal olahraga. Kamu bebas jadi orang sombong di pagi hari ini Sobat Fox. Coba kamu sombongkan, coba kamu ceritakan, coba kamu share Sobat Fox olahraga yang masih konsisten kamu lakukan sampai dengan sekarang Sobat Fox. Dan terima kasih, nanti bakal bacain satu-satu. Tapi ngomongin olahraga Sobat Fox ya, kadang kalau misalkan kita melakukan kegiatan outdoor gitu ya, ada beberapa hal yang mengancam. Salah satunya adalah gatal-gatal Sobat Fox ya, karena debu, makanan nyamuk, kemudian karena berbagai faktor, atau bahkan memang karena gatal-gatalnya ini jenisnya adalah karena emang udah sering gatal-gatal aja gitu Sobat Fox ya. Tenang, sekarang ada produk Sanga-Sanga yang bisa kamu andalkan. Namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin Sobat Fox, yang diperkaya dengan bahan terbaik. Ada daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi titik oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan Sobat Fox. Harganya affordable banget, cukup Rp75.000 aja. Ini bisa membantu untuk redain gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Kemasannya 60 ml, jadi bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi, termasuk olahraga Sobat Fox. Silakan bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja untuk produk Sanga-Sanga Gatalin Sobat Fox. Ini juga tersedia di reseller terpercaya, kemudian di Kimia Farma, K24 Century, dan juga tentunya bisa kamu dapatkan sekarang juga via TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Jangan lupa di follow ya. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, Jonathan Christie resmi menjadi pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Posisi tersebut diraih setelah ranking terbaru BWF diumumkan pada Selasa 25 Agustus kemarin. Jonathan Christie berhasil naik 2 peringkat dengan koleksi 87.631 poin. Ia unggul 629 poin dari Chris Topopov yang berada di posisi kedua. Pencapaian ini mengakhiri penantian panjang Indonesia di puncak ranking tunggal putra dunia. Sebelumnya, pemain Indonesia terakhir yang menduduki posisi tersebut adalah Taufik Hidayat. Pencapaian Jonathan Christie sebagai pemain nomor 1 dunia menambah panjang daftar prestasi Jonathan Christie. Di sepanjang karirnya, dia sudah meraih gelar Asian Games, kejuaraan Asia, SEA Games, dan All England. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox, gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan Indonesia termasuk Laut Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatan angin timuran yang dapat mencapai kecepatan 30 knot. Situasi ini berisiko mengganggu aktivitas nelayan maupun pelayaran. BMKG mengimbau nelayan untuk membawa perlengkapan keselamatan, sementara wisatawan dihimbau menjauhi garis pantai dan tidak berenang selama kondisi gelombang tinggi.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutus_kutus_official, @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare, TikTok, @kutus_kutus_official, @sanga_sanga_official, @sanga_sanga_skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
3: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

ke Fox Radio Jogja, your show, your ya. Selamat pagi buat kamu yang sekarang sudah OTW ke tempat kerja atau bahkan sekarang OTW mau istirahat karena habis shift malam, Sobat Fox. Karena zaman sekarang ya kan, kadang hidupnya tidak seragam kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin di atas kita, ibu bapak kita mungkin berangkat pagi pulang malam gitu kan. Terus sekarang makin bertambahnya lapangan pekerjaan, makin juga kebutuhan kita yang semakin banyak. Beberapa mungkin ngambil side hustle atau bahkan rela lembur, Sobat Fox. Jadi tetap semangat, semoga just sehat selalu ya. Jangan lupa kalau ada sanga-sanga dibalurin, Sobat Fox, biar badannya bugar. Ngomongin soal bugar, pagi hari ini aku ngajakin kamu cerita untuk coba kamu share jenis olahraga yang sampai dengan saat ini masih konsisten kamu jalani, Sobat Fox. Thank you ya, udah gabung di pagi hari ini dan sekaligus memberikan motivasi saya. Karena jujur, Sobat Fox ya, sekarang belakangan ini aku tuh lagi demot banget yang namanya olahraga. Bahkan lingkar pinggang saya aja udah cenderung nambah lagi. Dari ukuran celananya yang 32 sekarang sudah mulai naik antara 33-34 deh. Ya nge-gym sesekali, lari itu pun udah ya kayak satu windu yang lalu ya. Lebih banyak lari di pikiran sendiri. Tapi semoga aja dari cerita yang sudah kamu share ini juga jadi motivasi aku untuk menjadi orang yang lebih sporty lagi. Olahraganya bisa jalan lagi, Sobat Fox. Ada Kak Reza di Cibubur yang udah cukup lama share-nya, baru sempat Ivan bacain. Mohon maaf ya kalau misalkan baru sempat Ivan bacain. Katanya sejak Oktober 2025 sampai dengan sekarang pilihan utamaku adalah lari katanya. Waktu itu aku pernah cerita kalau gak salah Ivan di Breakfast Club juga, itu berat badanku awalnya adalah 100 plus-plus kilogram. Nah sekarang alhamdulillah udah stabil di angka 80 kilogram. Dan kalau sakit recovery-nya juga cepet. Dan soal aura, wah karena lari auraku udah kayak aura macan Asia. Halimau Asia ya. Dan bulan November nanti katanya ikutan event Borobudur Marathon. Wih keren, kategori half marathon alias 21 kilometer. Keren. Pokoknya endorse-nya harus jaga. Kemudian jangan sampai drop. Pokoknya jaga semuanya deh. Mulai masuk gym lagi deh. Semangat ya Kak Reza ya. Kemudian ada juga yang aktif, Mas Amir Setiawan, yang pagi hari ini pun mendengarkan Fox Radio Jogja. Ceritanya juga sambil renang, Sobat Fox. Ini bikin saya beneran pengen renang sih. Katanya olahraga yang masih konsisten dilakukan adalah olahraga lari 5 km, kadang juga bisa 10 km. Walaupun pace-nya keong ya Van, tapi konsisten gerakin badan adalah kunci menjaga kebugaran. Semoga selalu sehat, amin. Request-nya Sal Priadi, nanti aku bakal putarkan karena aku muterinnya itu adalah Kita Usahakan Rumah Itu kalau gak salah. Jadi agak temponya sedikit melo, jadi nanti menuju closing gak masalah ya Mas Amir Setiawan ya, yang penting semangat ya. Kemudian bapak-bapak yang tentunya selalu aktif, Sobat Fox ya, ini aktif nge-gym juga. Ada Mas Hendri di Jalan Nosari yang kalau dilihat setiap hari nge-gym terus gitu ya. Yang pasti gym yang jadi olahraga utamaku, tapi masih suka sepedaan juga kok Van. Sepedanya pagi sambil dengerin Fox Radio Jogja. Sepedaan di jalan-jalan pinggir sawah, wah itu sih juara ya. Pokoknya kalau yang ngomong namanya sepedaan pinggir sawah, wah itu double ya happy-nya. Ngomongin sepedaan sekaligus aku juga mau menyapa dua perempuan-perempuan hebat yang juga teraktif sepedaan juga, Sobat Fox. Ada Kak Hani yang ada di Jakal yang katanya bahkan sekarang dengerin Fox Radio Jogja sambil gocapan alias gowes cari sarapan. Pagi hari ini finishnya di Bubur Deso, Desa Ngetehan. Wah di mana itu ya? Pasti bakal seru banget deh kalau finishnya sambil menikmati hamparan-hamparan hijau-hijau, karena kalau Ivan sih lihatnya sekarang debu ya. Jadi pengen ikutan juga lihat yang hijau-hijau ya. Ada juga perempuan yang lain yang aktif sepedaan, ternyata adalah Mama Aster, Sobat Fox, yang tiap Rabu dengan rombongan pospit dan juga jalan sehat di lapangan bola atau di Tambak Boyo. Nah ini nih salah satu spot yang jadi favorit Ivan juga pada waktu itu adalah jalan atau lari di Tambak Boyo. Lumayan bisa jajan sekalian ya. Semangat ya buat kamu ya yang udah selalu konsisten olahraga, kemudian diam-diam selama ini ternyata juga menyempatkan waktu buat olahraga. Yang belum dibacain nanti satu-satu bakal aku bacain, Sobat Fox ya. Yang belum cerita coba kamu share, kamu sombongin gak apa-apa, ini sombong yang positif, Sobat Fox ya. Ceritain jenis olahraga yang sampai dengan sekarang masih konsisten kamu lakukan. Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja pastinya di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, Mister. Saya punya. Nah, ini, Mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, Mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, Mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat Mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his, Ceylon 7 featuring Aisa McLeo sebagai Fox Memory Baik. Ini aku putarkan spesial buat Mas Krisna yang sudah mendengarkan Fox Radio Jogja. Aku ikutan cerita, aku mau request aja ya. Boleh, boleh, aman, aman, aman. Terima kasih sudah gabung juga ya, udah ikutan cerita di pagi hari ini. Ada Mbak Ana di Jalan Kaliurang. Gimana pada pagi hari ini Mbak Ana, apakah serungsing atau bahkan lebih slow dibanding biasanya Mbak Ana di hari Rabu rasa Senin ini? Ngomongin soal olahraga, ini katanya kalau Mbak Ana pengakuannya adalah sekarang udah jarang banget olahraga Ivan. Perasaan menyisihkan waktu buat olahraga rutin tuh kok agak sulit ya. Tapi walaupun gak olahraga tetap gerak terus kok. Ya masa kita diem terus? Ya geraklah manusia. Yuk pelan-pelan olahraga lagi Mbak Ana, yuk senam lagi, yuk senam-senam sama ibu-ibu komplek Joho ya. Aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Mas Edo, yang ini aku tidak menyangka ternyata juga salah satu sobat Fox yang aktif banget nih. Kalau yang dibanggakan lebih ke pencapaian bisa melawan diri sendiri nih, ketika goes pada waktu itu barengan sama komunitas naik MTB ngering Merapi. Pokoknya meski harus pit stop beberapa kali ya, berangkat dari jam 6 pagi sampai kembali ke rumah itu jam 5 sore. Wih keren, mantap betul ya. Sampai sekarang masih sering goes sih, tapi tidak terlalu sering seperti biasanya, seperti zaman-zaman dulu. Nah ini walaupun memang tidak serutin dulu, karena mungkin aktivitas juga semakin banyak ya kan, kewajiban kita juga semakin banyak. Jadi kalau kita olahraga ya at least pelan-pelan aja, yang penting rutin. Ivan malah jadi kayak coach atau jadi motivator ya, padahal tadi Ivan cerita lagi demot banget olahraga, malah dapat motivasi dari Sobat Fox. Itulah gunanya Fox Radio Jogja, jadi kita saling motivasi Sobat Fox. Kemudian ada juga Mas Dava. Selamat pagi Mas Dava, yang katanya olahraga yang dilakukan adalah yang paling murah dan meriah katanya. Olahraga jogging. Jogging biasanya cuma 30 menit aja tapi tiap hari, dan olahraga itu memang harus dipaksa ya Van. Menurutku kalau gak dipaksa pasti bakalan males. Nah kalau udah dipaksa lama-lama kan gak males tuh dan rutin. Jadi kalau belum olahraga kayak ada yang kurang, jadi ada rasa-rasa nagihnya gitu. Nah itu dia tuh, aku pengen membangkitkan rasa itu lagi. Tapi yuk pelan-pelan yuk. Kak Yeni, selamat pagi Kak Yeni, yang katanya aku treadmill aja Ivan, kebetulan ruangan saya di depan ruangan fitness. Ruangan saya di depan ruangan fitness. Wow, kamu kerja di mana sih Kak Yeni? Dari cerita-cerita yang sering kamu share kayaknya aku pengen apply deh. Semangat ya Kak Yeni ya, jangan lupa. Berarti hari ini mendengarkan Fox Radio Jogja sambil treadmill boleh, boleh, boleh, boleh ya. Mas Tio selamat pagi, yang katanya kalau Mas Tio adalah, kalau aku sih nge-gym tiap hari Van. Tapi nge-gymnya adalah latihan kaki tiap hari, biasanya kurang lebih 12 jam sehari, ngopling, ngegas, dan ngerem. Itu sih namanya kita lagi kerja ya Mas Tio ya. Semangat deh, yang penting cuacanya lancar, kemudian jaga kesehatan. Yang lain kalau ada waktu boleh jalan-jalan ya kan, jalan pagi, kayak tadi ada yang cerita keliling lapangan lah kemanapun, atau bahkan keliling-keliling mall juga bisa. Ya at least keliling-keliling dulu lah, nambahin step atau langkah ya. Ada pantun dari Mas Tio Sobat Fox ya. Pergi ke Solo ikut kontes kicau, cakep, juaranya dapat Ferrari. Artinya jangan pikir jaga pikiran, jangan sampai kacau, cukup dengerin Fox Radio Jogja setiap hari. Wih, aku tidak mau kalah dengan kamu Mas Tio kali ini. Aku juga punya pantun, iwak boyo iwak teri. Mas Tio keren sekali. Sex.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

Air mataku pecah Sobat Vox pas dengerin lagu ini di satu film judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Wah, itu di bagian menuju credit title beneran senangis itu Sobat Vox ya. Tapi jangan sampai kamu nangis di hari Senin rasa Rabu atau Rabu rasa Senin atau apapun itu Sobat Vox ya. Karena habis ini setelah Ivan pamitan bakal ada yang spesial menemani kamu, yaitu adalah Wibti Eta di zona mesin waktu Sobat Vox. Dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu yang bisa kamu request, lagu nostalgia pastinya yang buat suasana yang panas ini menjadi lebih adem. Terima kasih ya by the way buat kamu yang udah barengan sama Ivan dari tadi jam 6 sampai dengan sekarang. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa bawa sanga-sanga, balur sanga-sanga kemanapun kamu pergi Sobat Vox ya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Ivan Avani pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Bye-bye.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, Sobat Fox. Hai. Wah, agak beda ya suaranya, gak apa-apa Sobat Fox. Bedanya tipis aja, tapi mungkin ada banyak dari kamu yang terkecoh. Pagi hari ini sudah ada Wipti Eta, Sobat Fox. Wipti-nya tiba-tiba Mak Jegagi hadir ya. Di pagi hari, apalagi jam 9 pagi ini bukan weekend tapi weekday, Sobat Fox. Ya betul, ini masih hari Rabu, masih di tengah minggu, Sobatku. Jadi kamu sekarang akan temenin dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu dari tahun 90-an, ya bener ya, 90-an menuju ke yang lebih lama lagi. Jadi buat kamu yang sudah mendengarkan satu lagu pertama tadi adalah pertanda kalau kamu sudah masuk ke zona mesin waktu, zona dimana kamu bisa dengerin lagu-lagu lawas yang aku yakin banget sudah kamu nantikan dari tadi banget ya. Dan Wipti akan temenin kamu sampai jam 12 siang. Jadi silakan yang pengen mampir, pengen nanyain kabar sobat kamu juga boleh, pengen nambahin playlist boleh sekali. Langsung aja kamu reach out Wipti ya. Langsung aja kasih tahu Wipti lewatnya adalah Fox Mobile Application dan juga lewat WhatsApp di 0887-188-1053. Sambil dengerin lagu lawasan ya. Sambil juga balur-balur ini minyak balur sangat-sangat, yang ultimate boleh, yang klasik juga boleh, Sobat Fox, biar badan kamu lebih enteng pagi hari ini, lebih rileks lagi karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Kenapa? Semalam susah tidur.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sahabat Fox. Satu lagu dari Boyzone ya, dengan Everyday I Love You. Waduh, so sweet sekali ya. Kalau Zona masih waktunya, gak everyday pun dengan Whip Ti Eta. Yang pagi hari ini juga gak everyday, justru malah sebenarnya anomali ya hari ini. Tapi senang banget bisa ketemu sama kamu, Sobat Fox ya, sobat-sobatku di weekdays, pagi hari, kapan lagi Wipti bisa menyapa kamu kalau enggak di kondisi-kondisi seperti ini ya. One of a kind, ibaratnya ya. Di zona mesin waktu, Sobat Fox, tadi Wipti udah muterin lagu dari Boyzone, Everyday I Love You. Ini lagu yang di-request sama Jeng Rita. Selamat pagi buat Jeng Rita, buat Kak Ica yang centil membahana katanya ya. BTW yang siaran pagi hari ini itu ada Wipti, Ica-nya. Kita lagi pertukaran pemain aja sih, Sahabat Fox. Tenang aja, Mbak Ica masih ada. Cuman mungkin hari ini kamu gak ketemu aja ya. Nanti next time pasti akan ketemu, Sahabat Fox. Lagunya udah keputar untuk Jeng Rita. Terus habis itu ada Kak Nara juga ya, yang pagi hari ini katanya lama nih gak saling menyapa. Iya, betul sekali ya. Apa kabarnya? Kabarnya kalau Wipti sendiri sih alhamdulillah baik-baik aja ya, meskipun dalam kondisi yang ini apa, mongso rendeng apa ketiga ya, Sobat Fox. Dalam kondisi kayak gini biasanya di sekitar kita banyak yang harus tumbang ya. Tapi semoga aja kamu baik-baik aja. Kak Nara juga sehat kondisinya, semoga. Requestnya adalah Ten Sharp ya, yang As I Remember gitu dia. Sudah Wipti siapkan lagunya, tapi ditunggu dulu. Gak usah nunggu lama-lama sih sebetulnya. Bener-bener habis ini yang nunggu adalah buat kamu, Sobat Fox, yang sudah gabung, sudah join, sudah request, tapi belum keputar lagunya. Sabar dulu ya.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Superjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Zona, mesin waktu.

Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, selamat pagi ya, yang pertama karena masih bisa dibilang pagi. Dan selamat mendengarkan Zonawasin Waktu, Sobat Fox. Satu lagu dari Phil Collins, Another Day in Paradise. Saya sering banget dengar lagu ini di rumah, tapi selalu lupa sama judulnya. Jadi terima kasih dulu deh, Wipti ucapkan. Untuk tadi siapa ya yang request lagu ini? Mbak Hani, selamat pagi buat Mbak Hani. Katanya pengen request Phil Collins dong, Another Day in Paradise. Sudah Wipti putarkan barusan banget. Emang lagunya bagus banget sih, dan sering dipakai di ini sih, apa namanya, video-video yang bertebaran, bukan di Instagram, bukan di TikTok, tapi biasanya di Facebook ya. Soalnya saya sering dengar lagu ini tuh lewat handphonenya bapak saya ya. Jadi kayak wah, apalagi dia Phil Collins lovers. Jadi ya udahlah, pagi hari selalu playlistnya adalah jajaran lagu-lagu dari Phil Collins. Dan lagunya sudah Wipti puterin untuk Mbak Hani. Setelah ini juga, tadi aku muterin lagu request gak sih sebelumnya? Oh tidak ya, Andre Hanusanya itu adalah Wipti yang pilihin. Setelah ini ada Santana featuring Mana dengan Corazon Espinado. Ya luar biasa sekali. Ini lagu request dari Mas Hadi, jauh-jauh dari Banyuwangi. Katanya hari ini mintanya Santana barengan sama Mana tadi, dengan judul Corazon tadi. Kalau gak ada, wah, ada kok, tenang aja. Wipti udah siapin lagunya, tinggal muterin aja. Terus katanya matur suwun, gitu, udah siap. Terima kasih juga untuk Mas Hadi, lagunya Wipti akan puterin. Tapi buat kamu yang sekarang udah bersiap untuk, harusnya sih bukan bersiap lagi ya, tapi sudah sampai tujuan. Cuma kalau misalnya kamu ingin lebih seger lagi dan pengen cuci muka, boleh cuci muka dulu aja. Wipti saranin pakai sanga-sanga facial wash biar makin seger, makin enak ya, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.

Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: nanti menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu dari Java Jive dengan Kau Yang Terindah Sobatku ya. Sobat Fox, lagu ini WPT puterin buat Sobat Fox yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Ada Kak Dami, hai selamat pagi. Ini aku gak tahu Mbak atau Mas, tapi pokoknya aku panggilnya Kak aja ya. Kak Dami katanya pengen denger lagunya Java Jive, boleh banget. Sudah WPT puterin terus sebelum ini ya. Ini lagu request juga, cuman saya kok jadi kurang yakin gitu lagi dengerin atau enggak untuk Kak Nila Anindi. Cuman belum WPT bales aja lagi. Oh alah, lagi gak nyantol radio ya. Tadi lagunya tuh WPT udah puterin sebelum Java Jive banget ya. Cuman memang WPT belum bales aja WhatsApp-nya. Tadi kelewat soal ya, tapi lagunya udah diputerin. Kalau mau request lagi pas lagi nyantol radio, boleh sih nanti ya. Terus habis itu setelah ini juga sudah ada lagu. Oh ini bukan lagu request sih. Nanti untuk yang sudah bergabung lagunya belum keputar, sabar ya Sobat Fox. Nanti WPT akan puterin satu per satu pastinya. Tapi sebelum WPT muterin lagu kamu atau lagu yang WPT pilihin buat kamu di zona mesin waktu pagi hari ini, jangan lupa untuk cek dulu, karena Agustus sudah mau berakhir ya Sobat Fox. Apakah promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga masih bisa kamu dapatkan? Tapi yang jelas ya, ada beberapa promo yang hadir di promo paket Merdeka ini, yaitu adalah dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Kalau kamu pengen lebih hemat, langsung aja ambil paket bundling, cuma Rp145.000 udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask dan facial wash. Dan buat kamu yang sudah beli 2 minyak Sanga-Sanga 100ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Jadi buat kamu ya Sobat Fox yang sudah sekarang ini lagi nonton TikTok, langsung aja menuju ke Sanga-Sanga Fox Jogja untuk tahu promonya masih ada atau enggak. Cus!

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heart sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Satu lagu dari The Beatles dengan Obladi, Oblada, yeah. Dari tadi agak bengong karena mikirin, ntar, ini kayak lagu mirip sesuatu. Lebih tepatnya lagu yang Wipti kira mirip, itu mirip dengan lagu ini. Tapi apa ya? Pokoknya harusnya sih genrenya ska-skanan ya sobat Fox. Kayak familiar aja. Pernah familiar sama lagu yang mirip sama lagu ini? Sobat Fox mungkin boleh dimentionkan ke Wipti biar Wipti inget apa gitu lagunya. Tapi lagu lama juga. Cuman apa ya? Nanti deh Wipti akan cari sendiri kira-kira ini lagu mirip apa ya sobat Fox. Tapi yang jelas lagu The Beatles, Obladi Oblada ini adalah lagu request sobat Fox dari Pak Mio. Selamat pagi. Aduh, ini Pak Mio juga aku ngasih taunya lumayan telat ya untuk WhatsAppnya. Tapi semoga aja pas lagi dengerin, karena sudah gabung dari jam 10 kurang tadi. Selamat pagi buat Pak Mio. Katanya ikut gabung, tolong puterin lagunya The Beatles, Obladi Oblada. Sudah terputarkan ya Pak ya. Ya doa aku sih sama kayak tadi, semoga pas lagi Pak Mio dengerin, pas lagi dekat sama radio, jadi ya lagu requestannya tetap terdengarkan dan bisa dinikmati gitu. Nah setelah ini ya aku pengen sapa sesosok yang udah lama gitu Wipti gak sapa juga. Sudah di play belum? Hey Mas Reza, tenang aja ya, sabar. Apa kamu mendengarkan? Aku WhatsApp deh. Hey Mas, yeah. Nah ya, belum, tenang aja, habis ini. Dengerin di laptop, jadi gak mungkin bawa laptop. Ya boleh aja, kalau kamu pengen bawa laptop ke kamar kecil juga boleh. Tapi yang jelas tadi requestan dari Kak Reza yang jauh-jauh dari Cibubur, ada Dewa 19, Aku Milikmu. Katanya Dewa 19 priority ya Kak ya, karena ada beberapa list gitu. Katanya sehat selalu juga, tetap semangat untuk Kak Wipti. Sehat juga untuk Mas Reza atau Kak Reza yang sekarang semoga aja sudah mendengarkan lagi dan sudah dekat lagi sama radionya, karena Wipti pengen puterin lagu requestan kamu, yaitu adalah Dewa 19, Aku Milikmu.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat telah transformasi dari kutus-kutus. Dan ada ABBA dengan Gimme, Gimme, Gimme A Man After Midnight. Ya, seperti itulah kalau A Man After Midnight ya. Tapi ini kita partinya mungkin agak sedikit lebih gasi ya, karena sekarang sudah jam setengah 11 dan kita sudah muterin lagu requestan dari Mas Tio. Kita masih ngomongin soal sesuatu yang terjadi di masa lalu ya, sepertinya ini ngomongin soal ini. Awalnya requestnya aneh-aneh ya, katanya requestnya Ari King King, apaan itu, katanya adalah lagu favoritnya Ica. Besok aku akan konfirmasi langsung menuju orangnya ya, karena dia kan bisa dibilang di sini generasi Omega ya. Duh, bukan Alpha lagi, bukan Beta lagi, tapi Omega telur ya dia. Nah, katanya itu adalah lagu favoritnya. Tapi saya cek, ini kok lucu ya. Setahu saya tuh kayak soundtrack film, tapi ini kayaknya lagunya agak unik gitu. Tapi tergantikan lagu dari requestan yang pertama, kayaknya lagu-lagu agak kurang serius. Kemudian digantikan sama ABBA tadi, sudah Whip diputarkan. Terus habis itu juga Mas Reza ya, yang sedang mendengarkan lagunya tadi, Dewa 19 Aku Milikmu edisi Rindu Wanita Jogja. Bukan pria titik-titik, hey, saya tidak akan omongkan itu di on air ya, daripada nanti ada yang gitu. Habis ini, Mepti juga sudah menyiapkan lagu ini untuk sesosok Sobat Fox yang kita belum pernah bertemu sepertinya ya, karena saya biasanya sekarang cuma di malam hari, Ibu, dan hari Jumat aja, ataupun di weekend pagi hari. Jadi ya, kita kenalan dulu aja. Katanya ada Ibu Hartini, salam kenal juga ya. Saya ini Bu, nih saya ngetik nih di atasnya ya, nama saya Wipti Bu, salam kenal ya. Tadi lagunya yang di request itu adalah Oh Carol dari Paul Anka, tapi kalau versinya Paul Anka sebenarnya tadi saya cari-cari kok tidak menemukannya. Yang ada adalah versi aslinya dari Neil Sedaka. Jadi Wipti akan puterin untuk Ibu siapa tadi ya, Ibu Hartini di pagi hari ini, tentunya masih di zona mesin waktu.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Kahitna, seandainya aku bisa terbang. Aduh, gak usah terbang deh Mas Kahitna, karena panas. Nanti kalau misalnya kamu terbang semakin dekat menuju ke matahari, nanti takutnya gosong. Jadi udah napak lemah aja ya, mejaknya mejak tanah. Soalnya kalau jatuh nanti sakit. Boleh sih bermimpi terbang ya, tapi mungkin mimpi terbangnya tuh yang lain-lainnya. Seperti mungkin nih buat kamu yang punya impian atau mimpi bisa ketemu sama Kahitna. Karena kalau kamu suka sama Kahitna, bukan harusnya ya, lebih tepatnya mungkin bisa jadi kamu tahu nih informasi bahwa Kahitna tuh ya mau mengadakan bisa dibilang 40 tahun perjalanan. Waduh, 40 tahun ya. Kalau yang lain-lain kan 20 tahun ya, kayak 2 dekade, 1 dekade ya. Ini 4 dekade, sahabat Fox. Wow. Dan sebenarnya sebulan yang lalu tuh udah mulai atau sudah start untuk rangkaian dari merayakan 40 tahun perjalanan Kahitna di industri musik, sobat Fox. Kalau kamu sempat menjadi bagian dari perjalanan itu ya, karena startnya itu di tanggal berapa ya waktu itu ya, pokoknya sekitar di awal-awal Agustus lah. Nah, itu tuh ada yang namanya meet and greet, kegiatan ruang temu untuk fans dan juga Kahitna di situ merayakan perjalanan musik grup yang sudah mempererat kebersamaan antar sesama penggemar ya, sobat Fox. Sebenarnya kalau acaranya sendiri itu adalah ada di tanggal 5 September 2026. Wow, seminggu lagi enggak sih? Seminggu lebih sedikit lah ya. Di Nice Peak ya, atau Pantai Indah Kapuk Jakarta. Nah, acaranya ya ini seru banget sih. Untuk ukuran meet and greet saya bilang ini seru, karena isinya tuh enggak cuman kayak artis ketemu sama fansnya, tapi di situ ada kuis, ada loka karya, bahkan ada workshopnya loh, bikin kayak produk kewangian gitu, sampai ada sesi karaoke lagu-lagu Kahitna, sobat Fox. Serunya lagi tahu enggak sih? Kahitna itu sebetulnya beberapa waktu yang lalu, bentar ya, kapan ya? Sebulan yang lalu, bahkan lebih tepatnya ya, itu membuat yang namanya itu adalah Kahitna Run atau Fun Run. Tajuknya Miles of Cerita Cinta. Ini juga salah satu rangkaian konser perayaan 40 tahun. Keren banget gak sih? Tapi yang keren, lagu request dari Mas Deka tadi sudah Wipti puterin, Perry Como and I Love You So tadi sebelum Kahitna. Terus habis itu ya, setelah ini Wipti pengen muterin lagu request nih sobat Fox dari tunggu, ini lagu request gak ya? Kayaknya tidak sih, Wipti aja yang pilihin. Untuk lagu request ditunggu dulu ya sobat Fox. Nanti kalau ada Wipti pasti akan langsung puterin.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Harvey Maleholo dengan Di Ujung Rindu. Wipti puterin untuk, wah, ada yang nanya ini lagunya siapa? Ini lagunya Harvey Maleholo ya, judulnya Di Ujung Rindu. Sekali lagi, ini aku puterin buat ada Bunda Memes. Bunda Memes nyanyi dong. Bunda Memes di Jogja Selatan, temannya Mbak Eri Sidorum Jogja. Oh alah ya, ikutan request lagunya Harvey Maleholo. Salamnya buat Mbak Eri dan all, salam sehat, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas juga buat Bunda Memes. Lagunya sudah Wip diputerin, semoga happy ya untuk hari ini. Dan lagu yang belum keputar untuk kamu sahabat Fox ditunggu, karena sudah ada beberapa list. Tapi nanti Wip diputerinnya di jam 11 ya, di jam terakhir zona mesin waktu. Nah, sebelum lanjut lagi, Wipti ingetin buat kamu sahabat Fox, kalau kamu hari ini kegiatannya cukup banyak karena kemarin habis liburan, jangan lupa bawa minyak balur sanga-sanganya kemana-mana sahabat Fox. Kalau kamu merasa ukuran 100 ml tuh kayaknya kok kurang compact buat tas kamu, boleh dong kamu bawanya yang travel size, karena sudah tersedia di ukuran 30 ml sayang ya, dengan harga yang mini. Tapi tenang aja, karena khasiatnya masih tetap bombastik. Dapetin harga Rp65.000 untuk minyak balur sanga-sanga klasik dan Rp85.000 untuk minyak balur sanga-sanga ultimate yang travel size. Bisa kamu dapatkan di mana? Iya, banyak banget sekarang jalurnya. Ada di Sanga Sian atau reseller, kemudian bisa juga ke jaringannya Fox Radio termasuk Fox Radio Jogja, e-commerce-nya Fox Radio termasuk bisa cek di TikTok dari Fox sanga-sanga Fox Jogja. Itu dia, sanga-sanga Fox Jogja, atau bisa ke mitra resmi sahabat Fox Kimia Farma K24 dan juga Century, karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Saya Wibti Eta, masih bersama dengan Zona Mesin Waktu dan lagu-lagu yang lawas ya Wibti bisa bilang. Karena 90-an bukan lagi 10 tahun atau 15 tahun yang lalu Sobat Fox, tapi sudah 26 tahun lebih ya. Jadi ya kita bilang aja itu lawasan Sobat Fox. Dan lagu barusan juga lawas banget sih, tahun 92 loh ya ini. Bener-bener waktu saya masih kecil dia rilis lagunya ya, Frente, Bizarre Love Triangle. Wibti udah putarin ini, bukan lagu request ya, tapi Wibti aja yang kasih buat kamu supaya lebih adem di siang hari ini. Sepertinya lumayan terik di luar sana. Lumayan terik banget gak sih? Ini saatnya buat kamu untuk mulai bersiap ya Sahabat Fox, untuk mencari apa nih kira-kira yang bisa disantap, yang enak buat jadi menu makan siang kamu. Nah, sambil kamu mikirin ya pengen makan siang apa, kalau pengen request, mungkin Wibti masih bisa nambah nih 1-2 yang baru masuk di jam 11 ini, karena sudah ada beberapa antrian untuk lagu request ke depannya. Seperti yang satu ini, Wibti pengen sapa dua Sobat Fox dulu deh. Ada satu dari Bu Iwi. Halo, selamat siang. Sekarang sih udah bisa dibilang siang gak sih? Selamat siang buat Ibu ya. Katanya pagi Mbak Wibti cantik. Aduh, jadi pengen mengamini ya. Boleh dong lagu Krisye, yang mana aja nanti dipilihin. Terus salamnya buat pendengar Fox atau Sobat Fox, salam yang paling manis untuk Mbak Wibti. Selamat hari Rabu, sehat dan happy. Sehat dan happy juga buat Ibu Wiwi. Lalu juga ada Ibu Rina yang menanyakan Mbak Ica kemana. Mbak Ica gak kemana-mana, tenang aja ya. Kita cuma bertukar jadwal aja, jadi tenang aja. Next time bakalan ada suaranya Ica. Ica Nembo pasti. Nah, katanya requestnya adalah Gregorian Once in a Lifetime. Itu juga sudah Wibti siapkan dan akan terputar duluan ya, karena hadirnya udah dari tadi sebetulnya. Semoga aja Ibu Rina pas lagi dengerin, Wibti akan puterin yang satu ini tentunya masih di Zona Mesin Waktu.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Super Juangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Tumbuh bareng kamu.
1: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI. Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada satu lagu dari Will T. Power, I'm Not In Love, sahabat Fox. Whip diputerin buat kamu di zona mesin waktu. Dan juga tentunya di Fox Radio Jogja. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. BTW, ya ini agak mengagetkan karena saya tuh baru aja melihat beritanya tuh di hari ini. Cukup ketinggalan sebetulnya. Tapi siapa tahu kamu juga sangat menyukai Dolly Parton. Tadi kayaknya Dolly Parton tuh webtip puterin di antara jam 10 menuju ke jam 11 ya, kalau gak salah loh ya seharusnya, karena ada yang request. Nah, Dolly Parton ini sobat Fox, ternyata kemarin banget hari Selasa itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal setelah berjuang melawan sejumlah penyakit sebelumnya sobat Fox. Dan musisi country legendaris ini menghembuskan nafas terakhirnya saat berusia 80 tahun. Sedih sekali. Ini saya suka sekali juga sama aku bilangnya Oma kali ya, Oma Dolly Parton. Dan people itu mengabarkan di Selasa 25 Agustus kemarin itu sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Dolly Parton sempat berjuang melawan masalah ginjal dan autoimun sebelum meninggal dunia. Meskipun kalau kamu ngikutin beberapa kegiatannya di Instagram, kelihatan masih sehat sebetulnya ya, dengan foto-fotonya dan baju-bajunya yang bright banget, sangat ceria ya. Apalagi beliau ini kan sebenarnya lebih sibuk sama urusan bisnis dan proyek filantropi. Bahkan beliau ini juga punya proyek-proyek untuk buku anak-anak sobat Fox. Meskipun sedang sakit, semua urusan bisnisnya dia sendiri yang ngurus karena suaminya Carl Dean itu juga sudah meninggal dunia di Maret 2025 sobat Fox. Sebelum masalah ginjal dan autoimun, Dolly Parton ini juga sempat melawan permasalahan batu ginjal di September 2025 yang membuatnya melewatkan debut Nightlight Expedition Dollywood. Dan masalah kesehatan ini juga membuatnya absen dari grand opening theme park dia di 14 Agustus sobat Fox. Sedih banget. Kabar duka ini pertama kali dikonfirmasi sama keponakannya Brian Seaver lewat unggahan video di Instagram. Dan perwakilan resminya juga sudah mengkonfirmasi kalau Dolly Parton sudah meninggal setelah berjuang melawan beberapa rentetan penyakit tadi sobat Fox. Yang jelas doanya selalu baik karena Wipti yakin karyanya akan terus hadir ya, terus terawat oleh kita semua yang suka banget sama lagu-lagu lawas, terutama lagu-lagu dari Dolly Parton. Semoga saja keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan kita semua yang suka nih fansnya juga bisa meneruskan ya semangat-semangat dan kebaikan yang dihadirkan sama Oma Dolly Parton. Dan kita juga punya apa ya, bukan tanggung jawab, lebih ke apa, kesadaran untuk terus merawat karyanya biar tidak lekang oleh waktu.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
2: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox ada Diana Ross dengan When You Tell Me That ... Wah. Kalau Webdi sih mau tell you ya, kalau kamu punya masalah dengan gatel-gatel sobat Fox, apalagi di cuaca yang seperti ini, yang kalau siang itu bisa panas banget, tapi kalau malam bisa dingin ya sobat Fox. Kadang beberapa kulit itu gak kuat ya, saya salah satunya yang menimbulkan beberapa simptom tidak menyenangkan, salah satunya adalah gatel-gatel. Bahkan kalau misalnya kamu lagi bersih-bersih, debunya banyak, atau gak usah bersih-bersih deh, di tempat yang punya debu yang banyak itu juga bisa bikin gatal-gatal sobat Fox. Kalau kamu punya masalah seperti ini ya, meskipun pakai sanga-sanga minyak balur yang ultimate yang klasik juga bisa mengatasi gatal-gatal karena gigitan nyamuk. Tapi kalau yang satu ini benar-benar difokuskan, diformulasikan khusus buat meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap dan biduran. Namanya adalah sanga-sanga gatalin sobat Fox, yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Di isinya ya ada daun mint yang pastinya akan membuat gatal-gatal kamu lebih sejuk sensasinya. Lalu ada minyak lavender untuk menenangkan, dan ada kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil dan daun pegagan sobat Fox. Hanya dengan Rp75.000 aja kamu bisa dapetin kemasan praktis 60 ml yang kemasannya lucu banget ya. Siap melindungi kulit kamu dan juga keluarga sehingga aktivitas bisa balik lagi nih lancar tanpa harus garuk sana garuk sini, tanpa ada gatal-gatal. Dapetin segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya atau sangasian. Kemudian bisa ke mitra resmi, bisa ke jaringannya Fox Radio termasuk Fox Radio Jogja, bisa juga ke e-commerce dari jaringannya Fox Radio termasuk bisa kamu cek juga di sanga-sanga Fox Jogja. Dan info lebih lanjutnya bisa kamu kunjungi Instagram @sangasanga_bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox Reza Artamevia bersama dengan Masaki Ueda. Biar menjadi kenangan sobat Fox, Wipti jadikan dua lagu terakhir nih. Menuju ke Wipti harus pamit karena sudah mau jam 12 siang nih sobat Fox. Zona mesin waktu berarti saatnya untuk pamitan juga. Kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu yang lumayan lama sobat Fox, boleh kamu selalu dengerin zona mesin waktu dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Cuman itu waktunya ya, apalagi kalau kamu dengerin atau pengen dengerin lagu di apa ya, aku bilangnya di atas di bawah, sebelum tahun 2000 gitu deh. Kalau gitu Wipti harus pamit, semoga hari ini menyenangkan buat kamu, sehat semuanya ya, terhindar dari sakit-sakit, dan jangan lupa untuk bawa kemana-mana, balurkan juga pastinya minyak balur sangat-sangat klasik ataupun yang ultimate, dan juga senantiasa menggunakan produk dari sangat-sangat skincare supaya kulit kamu terawat, sobat Fox. Kalau begitu terakhir ya, selamat menikmati hari Rabunya dan Wipti pamit. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Bye-bye.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Sekarang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: perjuangan. Your soul, your choice.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1 sampai 30 Agustus. Independence Expo 1 sampai 9 Agustus. Bazar spesial HUT Kemerdekaan 3 sampai 8 Agustus. Timeless Living Fair 3 sampai 17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10 sampai 18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14 sampai 16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14 sampai 25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih.

0: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

sampai jam 6 sore ya. Kamu bisa request kasih tahu Mutia, boleh via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Kasih tahu Mutia, Sobat Fox ya, kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate.

Proses pendataan korban dan penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Agus Jamaludin dalam konferensi pers pada Rabu 26 Agustus hari ini mengatakan bahwa korban meninggal mencapai 105 orang, luka ringan atau rawat jalan kurang lebih 1.247 orang, luka berat atau rawat inap mencapai 385 orang dan tercatat lebih dari 185.000 pengungsi. Total jumlah penduduk yang terdampak gempa bumi mencapai 1.917.732 orang. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengungsi juga terancam beberapa penyakit di pengungsian. Dalam periode 15 hingga 25 Agustus, kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut menjadi yang tertinggi mencapai 9.668 kasus. Lalu hipertensi 4.686 kasus, mialgia 1.017 kasus, trauma 662 kasus, diare 627 kasus, gastritis 571 kasus, dispepsia 487 kasus, hingga gigitan hewan penular rabies sebanyak 35 kasus. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes tengah menyiapkan aturan untuk melindungi anak sekolah dari paparan kualitas udara buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Dr. Ten Suyanti MM dalam pernyataan resmi pada Rabu 26 Agustus hari ini mengatakan bahwa Kemenkes tengah menyiapkan surat yang akan dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah tersebut disiapkan khususnya untuk melindungi anak-anak ketika Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU menunjukkan kualitas yang tidak sehat. Ia menyebut apabila ISPU tinggi dan tidak sehat, anak-anak dapat dianjurkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kelompok yang menjadi perhatian Kemenkes meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, dan PPOK, serta pekerja yang menghabiskan waktu lama di luar ruangan. Berdasarkan pemetaan resiko dampak kesehatan pada musim kemarau 2026, terdapat 7 provinsi yang masuk kategori risiko sangat tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. There was Ed Sheeran with Castle on the Hill ya. Kalau ngomongin soal hari-hari yang panas ini ya, kalau menurut prediksi BMKG kan yang puncaknya adalah di bulan ini gitu Sobat Fox ya. Tapi kemungkinan masih sampai ada forecast, salah satu forecast yang bilang kalau sampai Desember tuh kira-kira masih akan panas. Tapi mungkin tidak sepuncaknya tuh saat ini banget ini Sobat Fox, yang luar biasa panasnya ya. Jadi karena memang juga akan diprediksi ini baru mulai dari El Nino-nya Sobat Fox ya. Jadi kemungkinan masih agak panjang hal ini harus kita lalui. Semoga sih tidak semakin banyak daerah yang kekeringan, tidak semakin luas juga yang namanya kebakaran hutan dan lahan Sobat Fox ya. Rasanya kalau lihat berita hari-hari ini ya cukup berat Sobat Fox. Tapi yang jelas kita semua tuh harus juga untuk yang namanya menenangkan diri lah. Kalau misalnya lagi ada berita-berita kayak gini, membantu sebanyak mungkin yang kita bisa Sobat Fox ya. Dan juga kalau sudah update berita juga, bukan berarti gak update berita, tapi kalau memang perlu waktu untuk jeda gitu ya, karena saking pusingnya kalau ngelihat berita-berita tuh ya, kita bisa jeda sebentar tapi bukan berarti kita gak update sama sekali. Karena kita perlu tahu supaya kalau kita tahu kita bisa melakukan aksi juga ketika dibutuhkan gitu Sobat Fox, ya kan ya. Tapi yang jelas Sobat Fox ya, kalau misalnya kamu nih sendiri lagi banyak kepanasan, lagi banyak kena panas di luar Sobat Fox, jangan lupa untuk yang namanya sering cuci muka Sobat Fox ya. Karena memang cuci muka penting banget, kena polusi, kena udara kotor, kena debu gitu ya. Nah kamu jangan lupa pakai sengah-sengah facial wash yang ini formulasinya lembut, ada ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang jago buat ngebersihin pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat juga. Ada vitamin E dan ekstrak timun yang bikin kelembapan di wajah kamu terjaga. Terus ada lavender oilnya juga yang bikin momen cuci muka kamu jadi relax ya. Kamu bisa beli sangah-sangah facial wash di marketplace sangah-sangah, di Fox Radio Jogja, di Sangasian, dan mitra resmi kayak Apotika 24, Kimia Farma, dan Century juga. Sangah-sangah adalah transformasi dari kutus-kutus. Sajikan Babe Bambang Pranoto.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Ada bara suara dengan sendu melagu. Ini diambil dari album pertamanya Bara Suara yang sampai sekarang masih jadi album favoritnya Mutia dari Bara Suara. Suka banget karena waktu itu lagi suka-sukanya sama warna-warna lagunya dan hal-hal yang dibahas di lagu-lagunya. Dan masuk ke playlist sekarang, aku happy, aku seneng deh kalau ada lagu-lagu yang aku suka tuh dimasukin ke playlist tuh. Karena emang bukan, jadi kalau penyiarnya tuh juga bisa memilihkan lagu, tapi ada beberapa yang bisa masuk, ada yang gak bisa masuk. Tapi sekarang udah masuk, aku happy. Tapi anyway Sobat Fox ya, kita gak mau ngomongin soal lagu, tapi kita mau ngomongin soal bank ya. Kemarin Ipan udah nanyain pagi tuh kamu punya berapa nomor rekening. Tapi kalau sekarang mungkin gak pengen nanyain perkara berapa nomornya. Cuman kan sekarang lagi rame, lagi cukup viral tentang salah satu bank gitu yang ada pemblokiran rekening atau ada istilah lainnya adalah penundaan transaksi katanya. Baru dengar juga sih Mutia istilahnya, cuman yang kita omongin bukan perkara itunya, tapi perkara layanannya. Kan setiap orang tuh punya cocok-cocokan ya namanya sama bank gitu Sobat Fox ya. Ada yang karena tawaran bunganya, karena pelayanannya, karena adminnya murah, misalnya gitu Sobat Fox ya. Nah pertanyaannya Mutia adalah, ketika kamu memilih bank tempat kamu menabung, nah kira-kira itu alasannya kamu akhirnya memilih, udah aku nabungnya di bank itu aja, kan pilihannya banyak banget Sobat Fox ya. Apakah sekedar karena gajiku masuknya lewat sana, misalnya gitu ya, gitu juga sebuah alasan, karena kan kalau gak bikin di bank itu gak masuk tuh gajinya. Nah itu juga bisa, tapi apa sih yang akhirnya membuat kamu nyaman, oh ya udah deh aku nabung di bank yang itu aja. Alasannya apa, kenapa, ada ikatan apa, kenyamanan apa, kita obrolin bareng sore hari ini, kasih tahu Mutia. Ya, boleh via WhatsApp di 0887188105 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Kita ngobrol bareng, Mutia tungguin ya.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Bursa dan Nadif Basalamah resmi merilis karya kolaborasi terbaru bertajuk Bukan Kendalimu. Diproduseri oleh Lava Pratomo, lagu ini menjadi rilisan kedua dari proyek EP perdana bertajuk Garis Tegak milik Lava Pratomo bersama Kit Labo. Kolaborasi yang dirilis pada Selasa 25 Agustus kemarin ini memadukan karakter musik Nadif dan Bursa secara harmonis. Nadif membuka lagu dengan petikan gitar akustik yang intim dan sentimental. Selanjutnya Bursa masuk memperkaya aransemen dengan balutan instrumen mereka. Lagu Bukan Kendalimu hadir sebagai pengingat bahwa hal-hal di luar kuasa manusia tidak perlu disesali, sekaligus mengajak pendengar untuk merayakan kembali kebahagiaan kecil yang kerap terlewatkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, serial live action One Piece Season 3 memamerkan 4 pemeran baru dalam One Piece The Battle of Alabasta. Mereka adalah Emilio Sakuraya sebagai Koza, Omid Abtahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pal, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Keempat karakter tersebut terlibat dalam konflik di kerajaan Alabasta yang akan menjadi inti cerita musim ketiga serial Netflix itu. One Piece The Battle of Alabasta melanjutkan kisah setelah peristiwa pada musim kedua ketika Monkey D. Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami tiba di Alabasta, tanah kelahiran Putri Vivi. Mereka kemudian dihadapkan pada konflik yang mengancam kerajaan tersebut. Produksi season ketiga serial petualangan bajak laut tersebut telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox, yang sekarang lagi nanya, kalau kamu memilih bank, ya kan semua orang tuh punya kenyamanannya masing-masing Sobat Fox ya. Entah mulai dari lebih nyaman misalnya yang perbankan syariah, atau lebih nyaman yang konvensional gitu ya. Kan itu juga macam-macam Sobat Fox ya, semua orang punya kenyamanannya masing-masing. Terus ada juga yang lebih nyaman, gak apa-apa biaya adminnya rada tinggi tapi semuanya lebih nyaman misalnya gitu, atau enggak pokoknya cari yang gratis biaya admin misalnya gitu. Sekarang kan bank-bank digital tuh beberapa ada yang gratis biaya admin gitu ya, atau bahkan ada yang sekedar karena kartu ATM-nya lucu. Ada juga Sobat Fox ya, mungkin sempat lihat tuh di sosial media salah satu bank yang waktu itu ada kayak karakter-karakternya gitu dari kartu debitnya gitu, terus bikin tabungan cuman karena lucu itu aja juga ada gitu ya. Jadi pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah, kenapa kamu memilih menabung di bank yang sekarang kamu pilih itu ya. Kalau Mutia sendiri saat ini menabung ada beberapa rekening lah ya, tapi tujuannya masing-masing. Jadi bank digital ada satu, tujuannya adalah kalau bank digitalnya ini bisa dipakai buat ada yang kayak jaringannya gitu kan, bisa dipakai di luar negeri, bisa dipakai buat pembelian online gitu. Terus yang dia tuh bisa diisi doang. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembelian online yang lewat website yang agak takut rawan dicuri tuh datanya, nah itu Mutia memilih untuk mengisi kartunya yang itu, terus habis itu dibayarkan, terus habis itu gak dipakai lagi jadi kosong, jadi gak rentan diretas juga gitu. Itu salah satunya alasannya. Jadi bank digital ada satu. Terus kalau bank yang konvensional itu, Mutia alasan pemilihannya adalah karena dulu pernah punya di salah satu bank gitu tuh, yang dia tuh banyak banget ya, apa nambah kalau melakukan apa nambah berapa ratus perak gitu, melakukan apa ada biayanya berapa ratus perak gitu, yang kayak ih kok banyak banget ketika di periksa lagi. Mutia nggak tahu ya saat ini bank itu masih menerapkan aturan itu atau enggak, tapi pas dulu Mutia punya tabungan di sana mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Terus habis itu karena aturan itu udah tutup aja, mana ATM-nya sering error juga pada saat itu. Itu salah satu alasannya, ATM sering error, males banget tuh kalau ATM-nya lemot. Ada tuh yang bikin Mutia cabut dari bank itu juga pada saat itu. ATM-nya lemot, terus ATM-nya gak banyak, itu juga pernah jadi salah satu alasan Mutia menutup tabungan di rekening tertentu. Tapi kalau misalnya yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah pertama karena gaji ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan setiap perusahaan tuh punya kerjasama tertentu dengan bank tertentu. Nah itu biasanya kalau punya gaji di situ ya pasti akan buka dengan segala plus minusnya. Karena ya udah kadang-kadang juga posisinya dari yang rekening yang ada gajinya itu ditarik ke rekening utama yang dipakai misalnya gitu. Itu pertama gaji. Alasan yang lainnya adalah punya rekening di bank tertentu adalah karena memang layanannya sudah terkenal baik gitu. Layanannya sudah terkenal baik, tidak ada ataupun jarang sekali ada informasi peretasan atau dihack gitu ya sistem perbankannya sendiri. Karena Muti juga pernah tuh ada salah satu bank yang kayak waktu itu dihack apa ya, terus mungkin punya tabungan di situ kebetulan memang tidak banyak dan memang sudah berencana pengen ditutup tapi belum jadi-jadi, akhirnya ditutup karena ada kabar sempat dihack atau diretas itu. Terus jadi keamanan sih salah satunya adalah keamanan, jarang sekali ada atau nggak pernah ada berita dihack. Terus habis itu juga pelayanannya yang udah terkenal oke gitu Sobat Fox ya. Kalau bunga, karena Mutia tidak mencari bunga dan justru hasil bunganya itu diberikan gitu ya, maksudnya karena tidak mencari bunga akhirnya ya udah emang tidak mementingkan bunga berapa persen apa berapa persen gitu, enggak, tapi cuman pelayanan, terus gak ada biaya-biaya tambahan di samping biaya admin. Kalau memang udah biaya adminnya X gitu ya, ada yang 10 ribu, ada 15 ribu, ada 17 ribu, beda-beda ya. Nah itu kalau udah biaya adminnya segitu ya segitu aja, gak usah ada kayak biaya ATM, biaya itu malas banget Mutia. Jadi salah satu alasannya adalah kayak ya udah biaya admin rada memang jadi jatuhnya kayak rada mahal, tapi gak ada biaya bulanan lain selain itu aja gitu. Terus
Habis itu yang lain-lainnya juga itu pelayanan sama kemudahan transaksi termasuk ATM di mana-mana, edisinya di mana-mana kalau kita berbelanja gitu, itu termasuk hal-hal yang akhirnya membuat Mutia memilih menabung di bank tertentu Sobat Fox. Kalau kamu apa, kita obrolin bareng. Kasih tahu Mutia ya via WhatsApp di 0887 188 1053 atau aplikasi Fox Radio.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Vox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, apa sih alasan kamu memilih bank tertentu? Kalau Mutia tadi, sebenarnya alasan utamanya ada 3. Yang pertama adalah yang ATM-nya ada di mana-mana. ATM sama mesin edisinya itu seringkali udah ada di mana-mana, di berbagai merchant, di berbagai toko udah ada ya. ATM-nya juga ada banyak di mana-mana dan ATM-nya gak lemot. Itu satu tentang ATM dulu. Yang kedua adalah gak ada biaya sampingan apa-apa gitu. Jadi maksudnya kayak kalau ada admin ya udah adminnya sekian gitu, tapi enggak ada yang setiap melakukan apa ada biaya. Setiap melakukan apa ada biaya gitu tuh, atau ada biaya kartu gitu lagi. Ya udah dimasukin aja di admin ya, enggak apa-apa gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah bisa ada kantong-kantongnya yang bisa dipakai buat transaksi di berbagai tempat dan aman gitu ya. Oh, 4 ding sama jarang atau hampir tidak ada kabar kalau si sistem perbankannya ini dihack atau diretas. Itu sih paling utama menurut Mutia, 4. Yang penting banget untuk kalau Mutia sendiri memutuskan memilih menabung di bank tertentu, Sobat Vox. Nah, sekarang kalau kamu, apa sih yang akhirnya membuat kamu nyaman menabung di bank yang kamu pilih saat ini? Apakah karena yaudah emang gajinya lewat situ, ya lewat situ aja, biar aja gak apa-apa, dipakai aja sesuai dengan fungsinya gitu. Atau karena keluarga makanya itu semua, bisa juga. Atau karena aku memilih misalnya perbankan yang syariah misalnya gitu. Atau karena aku memilih yang bunganya tinggi gitu, Sobat Vox ya. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri ketika memilih sebuah bank itu apa sih yang jadi konsiderasi, apa sih yang jadi pemikiran tuh yang akhirnya buat aku pakai bank ini aja deh. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, aku memilih bank karena keamanannya, karena sistem keamanannya bagus banget, terus servis di kantornya bagus, dan itu adalah bank swasta, katanya gitu. Ini ciri-cirinya gak usah disebutin, nanti ketahuan, karena kita tidak sedang promo bank, bukan, tenang aja Sobat Vox, maksudnya nanya tuh nanya beneran, bukan ternyata di belakang ada, makanya kamu pakai bank ini aja, gak ada Sobat Vox. Karena memang cuma bertanya aja, karena maksudnya juga share tentang gimana sih kalau Mutia sendiri memilih bank yang pengen dipakai gitu Sobat Vox ya. Ini ada siapa yang masih sharing, ini request, ini adalah, oh ini ada Mas Fajar, katanya aku milih bank yang punya kantor cabang banyak dan ATM-nya gampang ditemukan. Emang sekarang hampir semua bank tuh bisa diakses lewat aplikasi, tapi menurut aku tetap penting punya akses ke cabang yang dekat kalau ada masalah. Apalagi kalau aku pas ngelakuin transaksi yang nominalnya lumayan gede. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, kan salah satu alasan yang Mutia tadi adalah ATM-nya gampang ditemui gitu. Termasuk mesin edisinya juga ada di berbagai berbagai toko gitu atau tempat makan gitu Sobat Vox ya. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya Mutia tuh udah gak pernah ke ATM. Jarang banget yang namanya pergi ke ATM Sobat Vox ya. Kalau butuh duit cash itu biasanya Mutia minta ke pasangan. Karena dia yang pergi ke ATM, sebenarnya lebih ke gitu sih. Mutia lebih banyak transaksinya tuh online atau pakai kartu. Sementara yang banyak pegang duit cash adalah pasangannya Mutia, karena dia lebih banyak bertransaksi secara cash yang banyak, di mana beli apa gitu. Kalau Mutia justru jarang. Jadi Mutia pembeliannya kebanyakan di marketplace. Kalau marketplace kan tinggal bayar aja gitu ya pakai walletnya. Terus kalau yang lainnya juga itu, jadi kayak kalau tadi alasannya ATM, tapi aku udah jarang ke ATM, tapi gak apa-apa, alasannya tetap itu. Ini ada lagi, nanti Mutia bacain lagi ya. Kalau kamu pengen sharing juga boleh, dijamin ini bukan iklan bank Sobat Vox, jangan insecure, tenang aja, aku cuma nanya aja. Karena penasaran aja kalau kamu sendiri, apa sih yang kamu lakukan dan apa sih yang jadi pilihannya, kenapa memilih bank-bank tertentu, alasannya apa aja Sobat Vox. Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: baby would you like that, baby would you like that. Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, kalau milih bank itu alasannya kenapa sih Sobat Fox? Apakah karena ATM-nya banyak, karena aman, karena biaya adminnya murah, atau karena bunganya tinggi, atau karena apa sih Sobat Fox? Ya, kita obrolin bareng. Kamu boleh sharing, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio ya. Tapi kalau sekarang kamu yang lagi dipikirin bukan, aduh aku sih terserah deh banknya apa aja, yang penting nabung gitu, itu juga gak apa-apa Sobat Fox ya. Salah satu yang tabungan jangka panjang banget adalah menjaga kesehatan kamu. Makanya jangan lupa untuk olahraga, istirahat yang cukup Sobat Fox ya. Karena ini salah satu yang jarang diperhatikan nih sama orang-orang. Karena orang-orang tuh mulai sadar soal yang namanya kesehatan, makan yang bagus. Udah lebih banyak yang sadar mengurangi gula gitu-gitu. Tapi tidur, nah ini masih salah satu yang jarang diperhatikan sama orang-orang Sobat Fox ya. Padahal tidur yang berkualitas itu penting banget yang namanya untuk keberlangsungan hidup kamu juga ke depannya Sobat Fox ya. Makanya penting banget untuk istirahat yang optimal. Salah satunya kalau istirahatnya enak banget itu kalau habis baluran sangat-sangat Sobat Fox ya. Kalau Mutia, ah nyaman banget Sobat Fox. Dan kalau kamu sekarang lagi pengen restock sangat-sangat, belinya langsung 9 aja Sobat Fox. Kenapa? Karena 9 boxnya bisa kamu kumpulin untuk ikutan reward umroh sangat-sangat. 9 botol ya, itu yang penting boxnya aja. Botolnya belum dibuka gak apa-apa Sobat Fox, boleh campur variannya. Dan ini dikirimin barengan sama data diri ke Fox Radio terdekat, atau bisa langsung dikirim ke pabrik sangat-sangat di Gianyar Bali. Sampai 1 Desember 2026 ditungguin Sobat Fox. Semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan informasinya cek Instagram @foxradiojogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang 4 Kentungan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari Jalan Kaliurang dari arah utara terpantau ramai lancar, sementara dari arah selatan terpantau mengalami kepadatan tinggi. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Laksdari Sucipto, Sobat Vox. Dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung timur Jalan Laksdari Sucipto menuju Simpang Tiga Janti. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo, di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat, kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur, arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso, Sobat Fox.

0: beraktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kamu.
1: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI. Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Afternoon Tea on 105.3 FM.
5: Yo, brother A to Z.
6: Yo, what's up, B?
5: Yo, what time is it?
6: Ha ha.

Rise with Geek in the Pink. Ini adalah salah satu lagu yang cukup apa ya, memorable buat Mutia, karena lagu ini tuh dulu Mutia pakai buat memperlancar ngomong bahasa Inggris, karena kan banyak banget tuh kata-katanya di lagu ini, dan beberapa lagunya Jason Mraz yang lainnya juga ada yang Mutia pakai buat ngelancarin ngomong bahasa Inggris. Membantu karena kata-katanya susah, ada ini terus ada Wordplay, salah satu lagunya Jason Mraz juga, terus ada satu lagi Dynamo of Volition, itu juga salah satu yang Mutia pakai buat ngelancarin ngomong bahasa Inggris karena dia memakai kata-kata yang cukup rumit terus ngomongnya cepet lagi. Kita gak ngomongin itu. Lagi ngomongin perbankan Sobat Fox ya. Tadi Mutia nanya, tenang aja ini bukan iklan bank, Mutia gak ngiklanin bank Sobat Fox ya, Mutia lagi bertanya aja. Kalau kamu sendiri, apa sih pertimbangannya kalau milih bank di mana kamu menabung Sobat Fox ya? Karena kan kita semua tuh pengennya masalah yang gini-gini udahlah kita enggak ngerti-ngerti banget ya kan. Pengennya tuh yang ya udah tercover semua apa yang kita butuhkan. Cuman kan orang yang butuhnya beda-beda ya. Ada yang butuhnya ini kayak Mas Sigit nih, Mas Sigit bilang katanya dia tergantung fasilitas sama biaya admin. Ya ini biaya admin ini memang juga salah satu yang sensitif juga Sobat Fox ya. Ada yang ngerasa biaya admin tuh gede gak apa-apa, tapi layanannya tuh benar-benar full. Tapi ada juga yang ngerasa kalau bisa biaya admin ya sekecil mungkin gitu, atau malah gak ada biaya admin gitu. Tapi ada tuh beberapa bank digital yang misalnya tadinya gak ada biaya admin, sekarang ada gitu ya. Itu juga salah satu penyebab beberapa berpindah tuh ke bank yang lain Sobat Fox. Terus ada lagi Mbak Rini yang bilang kalau aku milihnya karena banknya yang banyak kantor cabangnya sama ATM-nya juga mudah dicari. Banyak kantor cabangnya ini juga ngaruh sih Sobat Fox ya. Karena kalau misalnya kita lagi ada urusan, males banget ya. Menurut Mutia salah satu urusan yang kita paling males banget itu adalah kalau ke bank. Karena gak tahu, males banget rasanya. Tapi dengan pelayanan yang lumayan itu ya, yang bisa sat-set dan cepat itu sangat membantu sih. Bahkan kan ada juga bank yang emang satpamnya juga terlatih ya untuk menangani keluhan nasabah gitu. Jadi kadang gak perlu sampai ke teller juga udah tersat-set gitu kan. Itu menyenangkan juga sih Sobat Fox ya. Terus ini ada Kak Laras yang katanya kalau aku mempertimbangkan keamanan sama reputasi bank ya, aku tuh harus ngerasa yakin banget kalau uang aku tuh aman, walaupun sebenarnya gak banyak-banyak banget, tapi kan aku usaha buat nyarinya tuh besar, jadi walaupun uangnya kecil tapi aku gak ikhlas kalau gak aman, katanya gitu. Katanya Kak Laras dia biasanya melihat dari orang-orang di sosial media juga, katanya gitu. Gimana sistem keamanannya, perlindungan nasabahnya, kasus-kasus yang pernah ada. Itu juga jadi salah satu alasan dan pertimbangan untuk memilih bank ya. Soalnya kan kita kalau lihat di sosial media hari-hari gitu Sobat Fox ya, kadang-kadang kita melihat si ini lagi ada apa, misalnya ada yang ketipu atau ada yang gimana atau apa gitu, terus habis itu kan ada penanganan dari banknya juga. Nah apakah penanganan dari banknya itu satset, gercep gitu. Tapi kita gak bisa juga menyalahkan ketika sebenarnya itu adalah kesalahan nasabah gitu yang kurang menjaga keamanan datanya sendiri. Makanya penting banget Sobat Fox ya, selain memilih bank yang aman, pilih kamu juga harus menyadari keamanan data kamu itu penting banget. Jangan ngepost-ngepost yang sensitif di sosial media. Jangan misalnya yang paling gampang deh, depan rumah di foto dimasukin sosial media, itu agak kurang bijak sebenarnya Sobat Fox, karena orang bisa tahu tanpa harus kamu kasih tahu rumahnya posisinya di mana, letaknya di mana gitu. Itu juga termasuk agak berbahaya, apalagi misalnya NIK, terus habis itu plat kendaraan, terus habis itu juga yang berhubungan dengan perbankan, yang berhubungan dengan ibu kandung, itu juga salah satu data yang sensitif akhirnya. Jadi atau nama lengkap anak, ini juga sering kali dipost di sosial media yang sebenarnya itu cukup berbahaya Sobat Fox ya, karena akhirnya bisa dicari sama orang. Bahkan kalau Mutia sendiri
sampai ke titik tidak pernah menuliskan nama lengkap di media sosial, di internet, dimanapun tuh yang tahu ya orang-orang di sekitar aja gitu, untuk menjaga keamanan data supaya gak segampang itu buat dicari gitu Sobat Fox ya. Jadi kecuali, jadi kalau menurut Mutia apa yang nampak di media sosial tuh harus sangat intensional, harus sangat kita emang aku taruh bisa dicari gak apa-apa gitu. Karena kalau enggak itu cukup berbahaya Sobat Fox, termasuk keamanan perbankan ya. Thank you.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea Sunday mornings were your favorite.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, Benson Boone, Within the Stars. Ini salah satu lagu yang sedih sih Sobat Fox menurut Mutia ya. Tapi kita gak mau ngomongin yang sedih-sedih. Sedih adalah menurut Mutia salah satunya adalah salah memilih bank yang gak bisa menangani dengan baik ketika kita punya masalah Sobat Fox ya. Jadi emang salah satu yang karena bank itu berhubungan dengan tabungan, simpanan, itu kan orang biasanya khawatir kalau terjadi apa-apa. Karena memang kayak tadi Kak Laras bilang ya, nyari duitnya tuh susah, apalagi kita-kita yang nyari duitnya halal ya kan. Kalau yang haram bukan urusan aku ya, urusan masing-masing aja. Tapi kalau yang nyarinya halal, kerja banting tulang, kerja rodi, gulung-gulung, dan kerja keras seperti kuda Sobat Fox ya, itu kayak akan panik dan mungkin pengen penanganan yang oke banget. Makanya sensitif milih bank itu ya. Ada ini tadi Mas Fajar, udah deng. Terus habis itu ada Mas Arif yang katanya, buat aku penting aplikasi mobile bankingnya yang gak lemot, katanya gitu. Aku tuh orang yang malas banget datang ke bank, jadi kalau bisa semua dari awal itu semuanya di HP aja. Kalau aplikasinya simple, gak lemot, notifikasinya gak kebanyakan, aku cocok, katanya gitu. Oh, ini lebih apa ya, lebih kini, lebih saat ini banget gitu Sobat Fox, yang memang membutuhkan aplikasi perbankan yang gak lemot, bisa buat bayar apa-apa cepet gitu ya. Karena ada banget tuh, ada banget aplikasinya dibukanya lama banget. Sebel banget, tapi aku masih punya tabungan itu karena udah terlanjur. Tapi emang ngeselin sih, salah satunya kalau sekarang memang transaksinya banyak online kayak Mutia tadi. Ya memang terbantu banget dengan yang namanya aplikasi yang tidak lemot. Terus habis itu ada satu lagi deh Mutia bacain ya. Ini ada Kak Putri yang katanya yang paling nyaman buat kebutuhan sehari-hari, yang akses ATM-nya gampang, terus habis itu mesin edisi ada di mana-mana, dan aku juga dengerin dari pengalaman orang-orang terdekat. Kalau semua orang-orang terdekat cocok, aku banding-bandingin, kemungkinan aku cocok juga, katanya gitu Sobat Fox.

0: Azan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

buruk.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa. Lagu sebelum terakhir Sobat Fox ya, Kings of Convenience, Cayman Islands, yang tadi di request sama siapa ya tadi ya, Kalaras ya, buat sebelum closing ya. Tapi semoga ya kita semua terhindarkan dari masalah perbankan, karena biasanya ruwet, ribet dan malesin Sobat Fox. Dan semoga bank pilihan kamu tuh emang yang paling tepat ya. Ya kan, benar kan, aku di sampai akhir gak promosi bank kan, emang enggak, karena nanya aja Sobat Fox ya. Sekarang Mutia Anissa pamitan dulu. Satu lagu terakhir, ada Orete and the Polska, Sikin Carnival, Melerai Lara. Sama satu lagu favorit aku juga, suka banget lagunya masuk playlist Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok di After Nunti. Waktunya Mutia Anissa pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.
2: Wow. Oh.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10.

0: tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate dan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-kutus Herbal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Studio Jogja. Your soul, your head. One, two, three. I've been

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Some days you're the only thing I know.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Apa kabar kamu malam hari ini? Semoga baik-baik saja. Setelah kemarin tanggal merah, hari ini harus masuk kerja, gimana? Gak ada gebrakan apa-apa kan di kantor ya. Semoga aja sih enggak Sobat Vox ya. Baik, lagi hari ini Ariska menemani kamu malam hari ini Sobat Vox, tentunya di Vox Lowdown selama 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti. Diputarnya lagu-lagu yang enak-enak, yang adem-adem dulu, yaitu lagu-lagu slow dari mancanegara dan Indonesia tahun 2000-an sampai yang terbaru. Buat Sobat Vox yang mungkin malam hari ini baru sempat makan malam, baru pulang kerja, pulang lembur, atau baru berangkat Sobat Vox ya, lagi ada di jalan, gak sengaja ini muterin Vox Radio Jogja. Berarti ini adalah sinyal atau pertanda untuk kamu request lagu Sobat Vox ya. Aku buka kembali sesi requestnya setelah mungkin tadi ada 3 jam Sobat Vox gak bisa request ya. Kan terakhir tadi di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa. Sekarang kamu bisa request lagi, langsung aja kasih tahu ya di aplikasi Vox Radio. Jangan lupa di download dulu ya di App Store ataupun di Play Store kalau Sobat Vox belum tahu. Kalau udah punya silahkan langsung masuk aja, login sekalian streaming di Vox Radio Jogja ya. Terus kalau misalkan Sobat Vox pengen WhatsApp juga boleh banget, silahkan langsung kirimin aja requestnya di 0887-188-1053. Tadi dikasih lagu yang slownya slow banget Sobat Vox ya, ada Adele, Easy On Me. And next song, aku punya satu lagu dari Taylor Swift featuring Joy Williams and John Paul White with Seven Sounds. Slow down.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ada Raim Laude dengan Komang Sobat Fox ya, lagu yang memang ditujukan untuk istrinya yang memang bernama Komang ya. Sweet banget ya. Pengen juga dibikinin lagu ya sama pasangannya. Sayangnya suami saya bukan seorang musisi ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini tadi ya. Selamat malam Mbak Sari ya. Hai, apa kabar? Kabar baik katanya. Terus request lagunya Raim Laude Komang. Salamnya buat Sobat Fox aja. Sebelum tidur, sebelum merem, pengen dengerin lagu ini dulu katanya. Siap ya, sudah diputarkan. Buat Bobo ya. Terus juga ada Pak Mio di Bantul. Selamat malam Pak Mio ya. Ikut gabung, tolong diputerin lagunya Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Hatur nuhun, sami-sami ya. Nanti habis, udah deng, udah hari puterin ya. Tadi sebelum lagunya Raim Laude yang Komang, semoga masih dengerin tadi Pak Mio ya. What's Fox, siapa yang ikutan request boleh banget ya. Mumpung malam hari ini panjang sekali, masih panjang ya waktunya sampai dengan nanti jam 12 malam. Silakan kirimkan langsung ke aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887188053. And next song, aku mau puterin satu lagu dari Miley Cyrus with Malibu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-sanga.

0: Smith with I'm not the only one Sobat Fox ya, tapi aku adalah satu-satunya yang bisa muterin lagu di sini. Jadi jangan main-main ya. Bercanda Sobat Fox ya. Aku sapa dulu buat yang udah masuk dan request lagu malam hari ini. Selamat malam, ini buat Mas Zaki di Denpasar ya. Mau request lagunya Katy Perry, Yang Mana Aja. Salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap ya. Nanti aku puterinnya kalau enggak thinking of you. Kalau enggak yang The One That Got Away ya. Oke, karena yang slow kayaknya masuk cuma dua itu aja. Tapi aku cari dulu deh ya. Mana yang masuk. Ada juga Ibu Rina di Condong Catur. Hai, selamat malam. Malam Anin, tolong diputerin lagunya The Rasmus featuring Annette Olson, October and April. Aku cek dulu ya masuk di playlist apa enggak. Makasih Anin, Ibu Rina diconcat. Siap Ibu, ditunggu ya. Aku akan update di WhatsApp nanti lagunya masuk apa enggak. Oke. Okay? By the way Sobat Fox ya, hari ini kan tanggal 26 Agustus 2026. Wow, tanggal cantik. 26826. Ih, siapa yang hari ini jadian, ayo. Tapi yang jelas hari ini ternyata ada satu peringatan, yaitu adalah National Dog Day alias Hari Anjing Sedunia Sobat Fox ya. Bukan. Ini bukan berkata-kata ya, bukan umpatan, bukan Sobat Fox, tapi memang hari untuk memperingati hewan anjing ya sedunia ya. Ini dirayakan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan ya anjing dan mendorong adopsi hewan. Gitulah Sobat Fox ya. Ngomongin soal hewan satu ini Sobat Fox, jadi tetangga saya itu ada yang memang punya rumah, tapi rumah itu tuh kayaknya memang difokuskan untuk merawat anjing-anjingnya gitu. Jadi dia punya anjing yang cukup banyak, terus dirawatlah di rumah yang dia punyai, tapi tidak dia tempati ya, khusus untuk anjingnya itu aja, dan perawatnya seperti pengasuhnya gitu di dekat rumah saya gitu. Sebenarnya lucu-lucu banget karena pernah sekali dua kali lepas gitu kan. Main ke rumah, sebenarnya lucu banget gitu, kecil-kecil gitu. Tapi agak deg-degan juga ya sebenarnya, karena tiap malam Anin pas pulang kalau lewat depan situ langsung kalau dia dengar, soalnya sensitif banget pendengarannya gitu. Kalau dengar ada suara motor lewat tuh pasti menggonggong gitulah ya. Tapi rasanya sih dengan keberadaannya sih fine-fine aja, dan menurutku malah lebih aman karena bisa jadi kalau misalkan ada penjahat yang lewat udah jiper duluan ya, udah takut duluan ya. Coba Sobat Fox, di sini ada yang punya anjing nggak di rumah ya? Boleh dong cerita-cerita, mumpung ini emang hari anjing sedunia atau National Dog Day Sobat Fox ya. By the way, aku puterin satu lagu dulu dari Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan. Ini yang request ya tadi. Oh, requestnya Mbak Winda, aku lupa sapa. Hai, selamat malam Mbak Winda. Langsung aja ya, aku puterin spesial buat Mbak Winda. Gia Indrawari, terima kasih sudah bertahan.
1: Fox Slowdown.

0: Superjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sudah lunas ya. Diputerin Katy Perry, Thinking of You, buat Mas Zaki di Denpasar. Dan Ibu Rina, mohon maaf lagunya sudah dicari sepertinya tidak masuk di playlist malam hari ini. Oke, okay, boleh diganti yang lain kalau Ibu Rina masih join, masih stay tune ya. By the way, Sobat Fox ya, malam-malam kayak gini emang enaknya tuh pakai sesuatu yang hangat-hangat ya, kayak misalkan udah siap mau tidur pakai piyamanya, terus pakai selimut dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa satu hal, dihangatkan juga pakai minyak balur sanga-sanga. Yang paling hangat menurutku adalah yang Ultimate karena ada perpaduan dari mintnya Sobat Fox yang bisa membantu menghangatkan ya. Aromanya relaxing banget, itu aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Ini bahannya banyak banget Sobat Fox, ada 140 jenis jamuan alami plus 30 essential oil pilihan. Pastinya aman untuk segala usia dan praktis ya, dipakai kapan aja karena minyak balur sanga-sanga Ultimate sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk yang 100 ml. Serta ada juga ukuran travel size atau 30 milinya, harganya hanya di Rp85.000. Dapatkan minyak balur sanga-sanga Ultimate di reseller terpercaya, mitra resmi kami Kimia Farma K24 dan Century, serta di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Raisa Anggian, Kau Rumahku Sobat Fox ya. Ini buat yang sudah menemukan rumah alias sudah nyampe rumah ya kan. Beres-beres dulu, bersih-bersih dulu, istirahat dulu Sobat Fox ya. Jangan lupa kalau istrinya udah masak di rumah ya bapak-bapak dimakan atuh ya. Meskipun masaknya udah dari tadi siang atau tadi sore terus diangetin jam segini, dimakan. Percayalah dimakan ya. Kalau gak pengen istri ada cemberut seharian besok ya, bangun-bangun mukanya asem, nah dimakan bapak ya. Meskipun udah makan-makan sama teman-teman kantor, tetap sampai rumah dimakan itu masakan istrinya. Karena aku pun kalau misalkan udah capek-capek masak, ternyata masakanku gak dimakan tuh rasanya kayak nyesek gitu Sobat Fox ya. Karena udah effort banget di situ ya kan. Waktu masak tuh kan gak cuma semenit dua menit, ada sejam lah ya, lebih bahkan. Buat biar bapak tuh pulang ke rumah gak kelaparan gitu ya. Jangan komen, terus jangan komen soal rasanya ya. Kita paling benci banget di komen ya. Asalkan masih bisa ketelan, it's okay ya. Tapi kalau misalkan keasinan, kebangetan ya, bolehlah di komen ya. Aku sapa dulu ini buat, ada satu bapak-bapak juga dari Godean. Selamat malam Mas Farid ya. Mau request lagunya Pai, Bungaku Hilang, agak lama, tahun 2000-an. Tapi boleh, nanti aku masukin di playlist, ditunggu aja. Oke. Okay. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, boleh banget ya kasih tahu ke Anin lagu apa yang pengen kamu dengarkan. Sekali lagi, Fox Slowdown hanya muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Boleh mancanegara, boleh Indonesia Sobat Fox ya, asalkan

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox Lowdown.
5: Sunday mornings were your favorite.

0: was Benson Boone with In the Stars, Sobat Fox ya. Oh, aku barusan tadi mewek Sobat Fox, kenapa? Jadi aku cerita sedikit ya, aku kan baru scrolling sosial media dan aku menemukan satu postingan tentang satu orang hutan yang masih kecil yang bernama Jack, Sobat Fox. Jadi ini adalah orang hutan yang ditemukan pada Desember 2025 oleh orang hutan Cop, Sobat Fox ya. Orang hutan apa sih namanya? Cop School ya. Nah, jadi di video tersebut ini dibagikan sama Instagram orangutan Cop School tadi itu, momen si Jack ini kembali ke habitatnya setelah dari Desember 2025 itu dia hidup sendirian, Sobat Fox. Sedih ya. Jadi si Jack ini ibaratnya apa ya, di rescue gitu, kemudian ditinggallah di orangutan Cop ini gitu, dan dilatihlah. Nah, ini adalah kali pertamanya kemarin tanggal 10 Agustus 2026 Jack mulai dikembalikan ke habitatnya untuk menjalani tahap sosialisasi, karena memang Jack ini tidak bergerombol ya pada saat ditemukan. Jadi dia sendirian, tidak ada kawanannya, tidak ada orang tuanya, benar-benar sendirian, Sobat Fox ya. Jadi kalau Sobat Fox tahu ya, pastikan orang hutan tuh hidupnya bergerombol atau berkelompok gitu. Nah, Jack ini tuh ditemukan sendirian gitu. Nah, pas tahap sosialisasi ini dia sangat terlihat apa ya, kaku dan takut gitu, sampai terus memeluk petugas yang mendampinginya pada saat itu. Tapi something really sweet happen, Sobat Fox. Orang hutan lainnya yang ada di situ justru mulai mendekati Jack. Mereka menyentuh hingga mencium kepalanya. Oh, ini yang paling bikin nangis. Dia mewek seperti menyambut Jack dan menunjukkan bahwa he's welcome in the group gitu. Dia diterima di kawanan yang ada di habitat tersebut gitu ya. Setelah sekian lama hidup sendiri, Jack akhirnya sekarang perlahan punya kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari kelompoknya dan bisa hidup bebas di alam liar, di habitat aslinya. Oh, kita doakan Jack dan kawanannya hidup damai di sana, bahagia selalu, sehat, sampai bisa berkembang biak juga. Karena mengingat kalau lihat apa namanya berita sekarang kan kebakaran hutan di mana-mana ya, semoga orang hutan yang ada di yang masih hidup sampai saat ini bisa terus berkembang biak ya, sehingga tidak punah. Amin. Aduh, rasanya pengen nangis. Aku sapa dulu buat yang udah masuk. Selamat malam ya. Ini ada Mas Anto di Sukoharjo. Hai, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga selalu dilimpahi kesehatan dan keberkahan. Amin. Terima kasih doa baiknya dari Mas Bogel. Oh, Mas Anto atau Mas Bogel nih ya. Di Kedung Windong Nguter, request dong lagunya Leto, Ruang Rindu. Aku cari dulu, nanti kalau ada aku puterinnya. Teruntuk yang lagi kumpul-kumpul, ronda di Pak Supono Gepeng, ada Mbak Slamet Ngomo dan kawan-kawan. Siap, sudah disampaikan salamnya, lagunya ditunggu ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan titip salam ataupun request, langsung aja ke WhatsApp atau ke aplikasi Fox Radio.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @ New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok @ Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Masih barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox yang menemani kamu di Fox Lowdown malam hari ini sampai dengan nanti jam 12 malam, alias ya tinggal 1 jam lebih dikit lah ya, lebih 15 menitan. Oke. Okay? Barusan tadi aku puterin satu lagu dari Codeline with High Hopes ya. And next song aku punya satu lagu dari Hozier, Take Me to Church. tadi siapa yang request ya? Oh, ada Mas Febri. Hai, selamat malam. Abis ini aku puterin ya. Buat Mas Anto juga selamat menunggu ya. Nanti abis iklan lagunya aku puter. Oke. Okay? Kenapa Mas Anto enggak ikut ngeronda? Malah kirim salam untuk yang lagi ronda. Oh, di jadwal kali ya, belum jadwalnya. Langsung aja kalau gitu, This Is Desire with Take Me to Church.
1: Fox Lowdown.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Malam hari ini aku mau mengucapkan hati-hati semuanya untuk teman-teman yang besok ikutan aksi di Jakarta ya, tanggal 27, aksi tanggal 27 besok Sobat Vox ya. Banyak dari seluruh penjuru Indonesia, terutama yang paling banyak mungkin di Pulau Jawa ya, kayak di Jawa Tengah itu dari Pati tadi atau kemarin gitu udah berangkat tadi pagi kayaknya, 300 orang totalnya katanya ya. Hati-hati, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya, amin. Terus teman-teman yang dari Jogja juga katanya ada rombongan juga dari Jogja ya yang menuju ke Jakarta, hati-hati juga untuk besok, semangat semuanya. Aku gak bisa berbuat banyak, aku cuma bisa mendoakan keselamatan kalian dan juga keselamatan negara ini ya pastinya. Aku mendoakan semoga semua suara-suara kita didengar ya. Apapun yang menjadi keresahan kita semoga bisa segera teratasi ya. Perjuangan tidak berhenti sampai di sini saja. Amin, amin, amin, amin ya. Aku jadi deg-degan Sobat Vox ya. Kita pantau terus pokoknya beritanya untuk aksi besok ya. Semoga berjalan dengan lancar dan damai. Nah, buat Sobat Vox mungkin yang mempersiapkan aksinya besok turun ke jalan atau ya di rumah aja, jangan lupa Sobat Vox ya, selalu utamakan kesehatan pastinya ya. Nah, kalau Sobat Vox mungkin belum prepare apapun, coba bawa sanga-sanga ya. Ada sanga-sanga ultimate, ada yang klasik juga, bisa dipakai dimanapun kapan aja. Dan jangan tunggu sakit dulu kalau makainya Sobat Vox ya. Cukup gampang cara pakainya, dibalurkan di area wajibnya sepanjang tulang belakang, di telapak kaki, terus kemudian di area yang Sobat Vox mungkin kerasanya kurang nyaman ya. Ada yang ultimate, ada yang klasik, silahkan mau pilih yang mana Sobat Vox ya. Pastinya dapetinnya di reseller terpercaya mitra resmi kami Kimia Farma K24 Century dan juga di Vox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Vox Lowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika dan sudah memasuki jam 11 malam. Artinya tinggal 1 jam kurang ya. Aku menemani kamu di Fox Lowdown ya. Barusan aku puterin satu lagu dari Christina Perry with Jar of Hearts, Sobat Fox ya. Sedihnya ya. Ada yang request lagu Sobat Fox, selamat malam. Ini buat Mas Deris ya. Hai. Mau request lagu ya 420 featuring Carita Utami yang Mangu. Salamnya buat Sobat Fox aja, selamat malam buat yang belum bisa tidur. Juga ya katanya. Oke, siap, sudah disampaikan ya. Pastinya kalau udah bisa tidur tidak akan mendengarkan salam ini ya kan. Pasti kan sudah terlelap, udah mimpi yang indah ya kan Sobat Fox. Doaku semoga mimpi hari ini bukan mimpi buruk ya. Mimpinya yang indah-indah aja. Oke, makanya sebelum tidur jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke. Langsung aja kalau gitu aku puterin ada 420 dengan Mangu ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen request masih aku buka ya, sebelum nanti jam 12 malam aku akan tutup requestnya. Jadi silakan kirimkan sekarang juga di aplikasi Fox Radio atau di WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887 188 1053. Fox Lowdown.

0: Perjuangan. Your soul, your choice.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: chasing home. Only know you love her when you let her go.
1: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: That was Billie Eilish with What Was I Made For. Sobat Fox, ini salah satu soundtracknya, original soundtracknya film Barbie ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu malam hari ini ya. Selamat malam, ini buat Ibu Lastri ya. Katanya pengen diputerin lagunya Henry Moody yang Drunk Text. Salamnya buat Sobat Fox aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Di sini katanya lagi dingin. Oh iya, sama Bu ya. Andin tuh kalau pulang kan udah 2 bulan pakai jaket ya, tapi kerasa masih dingin sekali ya. Entah kenapa akhir-akhir ini rasanya dingin banget, tapi kalau siang kadang tuh udah kerasa mendung gitu ya, tapi enggak turun hujan. Terus kadang panas lagi, terus mendung lagi kayak gitu ya. Semoga aja sih aku gak tahu sih doa Sobat Fox seperti apa ya, tapi kalau aku sih semoga aja bisa turun hujan, at least kalau enggak adem lah. Adem aja, karena kan saya tuh kadang kalau enggak masak buat makan siang tuh pengen keluar beli makan siang gitu, tapi itu mager Sobat Fox karena saking panasnya itu ya. Kadang karena magernya itu tadi sering telat makan kayak gitu. Mau beli online juga harganya in this economy ya, sepertinya tidak cocok untuk kaum mendang-mending ya. Langsung saja aku puterin lagunya Henry Moody with Drunk Text spesial buat Ibu Lastri.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ada Pamungkas with I Love You But I'm Letting Go. Ya, gimana ini maksudnya ya? Kamu mencintaiku tapi kok kamu pergi? Tapi ada satu sobat Fox yang tidak akan pergi dan tetap mencintai kita, menyayangi kita, yaitu adalah Sanga-Sanga sobat Fox ya. Karena Sanga-Sanga ini pastinya hadir di setiap masalah di kehidupan kita sobat Fox, apalagi malah masalah kesehatan ya. Kalau kesehatan dari dalam pastinya dibantu sama minyak balurnya. Nah, kalau dari luar ini ada skincare-nya sobat Fox ya, yaitu ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, ada face mask dan juga ada facial wash-nya. Yang paling aku suka dari ketiganya adalah Natural Face Cream-nya sobat Fox ya, karena ini manfaatnya banyak banget. Salah satu, bukan salah satu ya, salah banyak ya, adalah untuk mengatasi wajah yang lagi kering, kusam atau muncul garis halus juga sobat Fox ya. Ini kandungannya banyak banget, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Ada juga tamarind oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan papaya yang emang kaya akan antioksidan, dan ini mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi, dapetin sekarang juga ya Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kau bisa cari produknya di Fox Radio Jogja, Sanga Sian, Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi kami sobat Fox. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Logo.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya ini diaristikan untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown ya. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak. Besok masih ketemu lagi sama Anin di program dan di jam yang sama Sobat Fox ya. Kalau gitu Anin pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: keadaan. Sobat Fox, masih ingat dengan Reni yang dulu namanya jadi sorotan masyarakat Indonesia saat diantar sang ayah Mugiono ke wisuda Universitas Negeri Semarang menggunakan beca. Nah, udah ingat? Sekarang Reni berhasil menorehkan prestasi baru dengan meraih gelar doktor dan menjadi asisten profesor di University of Birmingham, Inggris. Perjalanan Reni ini gak mudah. Berasal dari keluarga sederhana, ia berhasil menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang yang kemudian memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi magister di University of Birmingham. Setelah itu, ia kembali mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan doktoral di universitas yang sama hingga berhasil menyelesaikannya. Berkat dedikasi dan prestasinya di bidang akademik, Reni kini dipercaya menjadi asisten profesor di School of Education, University of Birmingham. Kisah Reni membuktikan bahwa latar belakang ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Berawal dari becak sang ayah hingga jadi dosen di salah satu universitas terbaik di Inggris.
1: Kuat terus rakyat Indonesia. Your soul, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.
3: Let's go girls.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Produk balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

segala macam masalah kulit dengan promo paket Merdeka. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan

Pulse Radio Jogja, your soul, your head. Selamat pagi Sobat Pulse, selamat hari Kamis. Ini hari Kamis rasa Selasa. Kalau misalkan kamu kemarin masuk kerja di hari Rabu Sobat Pulse ya, it's okay. Yang jelas tetap semangat Sobat Pulse menemani kamu di pagi hari ini di jam 6 sampai nanti jam 9. Ada Evan Avandi kayak biasanya di Breakfast Club. So kalau misalkan kamu pagi hari ini udah siap melakukan aktivitas kamu di hari Kamis, langsung aja request lagu favorit kamu Sobat Fox. Udah kebuka di 0887 188 1053.

0: tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Gunung Kidul, Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo dan Sleman diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Selamat pagi buat Kak Safira yang katanya pagi hari ini mau diputerin lagu dari In Kita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nah, sudah Ivan putarkan, semoga aja cahaya selalu mengelilingi kita Sobat Fox ya, bersama dengan doa-doa orang baik untuk menjalani dan mengawali setiap harinya. By the way Sobat Fox ya, semoga buat kamu yang sekarang lagi dalam persiapan untuk melakukan aktivitas kayak kerja atau bahkan berangkat kuliah atau sekedar jalan-jalan keluar rumah atau belanja gitu ya, itu punya waktu untuk bercermin Sobat Fox, sekaligus memberikan afirmasi kita sebagai manusia yang kuat, kita sehat, kita worth it. Karena kalau misalkan kita ngomongin cermin Sobat Fox ya, ini menjadi salah satu hal yang cukup lumrah kalau misalkan kita pengen melihat beberapa hal yang harus diperbaiki atau bahkan menjadi satu titik yang memang sengaja ditempatkan atau cermin tersebut ditempatkan di satu titik yang memang gampang diakses gitu Sobat Fox. Biasanya nggak mungkin kan di satu rumah tidak punya cermin Sobat Fox. Tapi pernah nggak sih kamu ngaca di kamar atau di rumah sendiri gitu, kelihatan cantik, kelihatan tampan, mempesona, auranya 1000%, tapi giliran ngaca di tempat lain terlihat seperti payek rebon Sobat Fox, alias kok beda seperti yang di rumah gitu. Ternyata ini ada efek psikologisnya, namanya adalah keakraban dengan cermin rumah Sobat Fox, atau kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya adalah mirror familiarity Sobat Fox. Jadi cermin di rumah itu adalah cermin yang paling sering kamu lihat kan setiap hari. Jadi otakmu tuh udah terbiasa dengan sudut, dengan distorsi, pantulan di cermin tersebut, bahkan pencahayaannya, sehingga otak menerjemahkan sebagai versi terbaik dari dirimu. Begitu melihat cermin asing atau di luar rumah atau bahkan ya, di kafe, dimanapun itu ya, pokoknya yang bukan di rumah, otak itu bakal ngedeteksi ketidakbiasaan. Nah, hal tersebut sebagai sesuatu hal yang kurang menarik. Makanya kalau kita bercermin di tempat lain kayak, wah ini bentukan saya seperti udang rebon belum kering. Tapi ya udahlah ya, yang namanya manusia kan gak ada yang sempurna Sobat Fox. Tapi kalau kita ngomongin cermin ya, ada baiknya tidak hanya sekedar melihat pantulan dari diri kita, tapi juga ajang untuk refleksi segala hal yang perlu kita perbaiki, kemudian mungkin kekurangan yang harus kita bisa ubah dan perbaiki lebih berlanjut Sobat Fox ya. Ya, terima kasih by the way buat kamu yang masih barengan sama Ivan Avandi atau bahkan barusan nyalainnya Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu di pagi hari ini. Aku mau ngebacain WhatsApp yang sudah masuk menyapa Ivan di pagi hari ini. Kak Dita, selamat pagi Kak Dita, apa kabar? Lama loh kamu gak gabung di siarannya Ivan. Semoga hari kamu menyenangkan ya. Yang katanya mau request lagunya The Weeknd, Save Your Tears, nanti aku putarkan, ditungguin aja buat kamu. Kemudian selamat pagi buat Kak Hani. Pantun dulu kali ya Van ya. Boleh, boleh. Ini kalau ngomongin pantun ya, Kak Hani belum pantun aja udah cakep. Pergi ke pasar beli kangkung, cakep. Sampai di rumah kita tumis aja. Gak terasa hari ini sudah Kamis aja. Oke. Nice try, menyenangkan sekali. Tapi Ivan otaknya belum loading kah nih, jadi gak bisa kirim balesan. Mungkin Mas Tio pagi hari ini udah dengerin Fox Radio Jogja ngasih balesan pantun ya. Karena dialah raja pantun. Nah ini apakah Kak Ani bakal jadi ratu pantun? Requestnya adalah Coldplay ya, Sky Full of Stars. Nah, udah disiapin sama Ivan, ditungguin nanti bakal aku putarkan buat Kak Hani ya. Terus selamat pagi buat Mas Wahyu. Udah ngopi belum Ivan? Udah tadi, tapi kopinya Ivan hari ini kurang begitu enak. Gak tau kenapa ya Mas, kayak ada kurang-kurang mantepnya dikit gitu. Enggak pahit, enggak manis, kayak ngambang aja. Tapi semoga aja perasaan Sobat Fox dan perasaan Mas Wahyu hari ini mantep ya. Tidak ada yang ngambang ya. Yang mau request lagu atau kirim salam boleh banget Sobat Fox. Udah Ivan buka dan udah beberapa ya Ivan putarkan buat kamu. Jadi kalau mau nambahin, aku tunggu di 0887 188 10 53.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Selamat pagi buat Darin. Loh kok sama fan kopinya, punya aku juga hambar. Mungkin ya, tadi kita buru-buru bikinnya, jadi kayak ada rasa-rasa yang kurang mantep gitu Mbak Arin. Tapi at least ya, pagi hari ini kita menikmati pagi dengan menyenangkan Sobat Fox ya. Aku sih pengennya kamu mendengarkan Fox Radio Jogja dalam kondisi yang sehat Sobat Fox. Buat yang lagi sakit, semoga lekas membaik, kemudian bisa beraktivitas kembali ya. Dan semoga nanti kedepannya gak gampang-gampang sakit lagi, oke? Okay? Yang jelas pagi hari ini Sobat Fox ya, cuaca belakangan memang mendung di pagi hari, tapi ketika sudah jam-jam 9, balik ke settingan awal, panasnya luar biasa Sobat Fox ya. Jangan sampai kamu tumbang, jadi perlu banyak amunisi termasuk bawa tumbler, kamu isi air putih yang banyak, minumnya tercukupi Sobat Fox, jangan sampai nanti kamu kurang hidrasinya. Biasanya kalau kurang hidrasi, gagal fokus, gampang banget ngongnya. Terus jaga kesehatan dengan makan yang cukup, kemudian juga mengkonsumsi multivitamin, dan yang paling penting jangan lupa baluran sanga-sanga Sobat Fox. Nah, ini mumpung ada promo nih, kalau misalkan kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga yang 100 ml, baik yang klasik maupun yang ultimate, langsung aja kamu belinya 2 langsung Sobat Fox. Karena setiap pembelian 2 minyak balur sanga-sanga yang varian apa saja yang 100 ml ya, itu kamu akan mendapatkan gratis produk Natural Face Cream. Kemudian ada promo yang lain juga, kalau misalkan kamu pengen beli produk Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash, buruan aja karena ada potongan harga sebesar Rp45.000 Sobat Fox. Lumayan banget itu mah, ya kan? Nah, kalau misalkan kamu juga pengen beli paket bundling, juga tersedia, promonya juga affordable banget. Cukup Rp145.000 aja untuk paket lengkap. Ada Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash Sobat Fox. Udah satu paket nih, tinggal kamu bawa, tinggal kamu kasih ke orang yang pengen kamu kado, atau bahkan untuk bawa ke mertua kamu atau orang tua kamu Sobat Fox ya. Jangan kelewatan promo ini Sobat Fox, dan promo ini hanya tersedia setiap pembelian di Fox Radio Jogja ya. I mean kayak kamu datang langsung ke sini itu mendapatkan promo tersebut. Kemudian kamu juga bisa men-check out-nya, alias membelinya secara online via TikTok ya, di akunnya @sanga-sanga-fox-jogja. Dan setiap hari ini ada Jojo dan juga Desi yang live buat kamu Sobat Fox, yang bakal ngebantu untuk mengarahkan produk yang kamu butuhkan selama ini. Kurang baik apa coba mereka berdua ya. Nah, kalau misalkan kamu sekarang masih ragu, udah yakinkan diri aja, karena sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto yang udah terpercaya, udah BPOM dan juga sudah halal Sobat Fox. Jadi jelas mantepnya gitu. Kalau misalkan kamu pengen mantep-mantep depan pagi hari ini dengan lagu-lagu yang paling mantep versi kamu, kasih tahu dong di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu Sobat Fox di 0887 1881053.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.